Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. No matter what, no matter what, you got.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, pernah gak sih kamu bilang gitu ya, aku sebenarnya penakut banget gitu, tapi tetap aja nonton film horor. Nah, uniknya semakin seram sebuah cerita ya Teman Produa, justru semakin banyak orang yang penasaran dan tertarik buat menontonnya. Mulai dari film bioskop, podcast horor, cerita thread media sosial, sampai mungkin konten kisah mistis di YouTube, semuanya selalu punya banyak peminat gitu. Pertanyaannya, kenapa ya manusia tuh justru suka sesuatu yang bikin takut gitu? Ternyata Teman Produa, secara psikologis cerita horor itu bisa memicu adrenalin dan membuat detak jantung meningkat. Sensasinya tegang, kaget, dan deg-degan. Itu justru memberikan pengalaman emosional yang berbeda dibanding genre lainnya. Makanya banyak orang menganggap ya menonton horor itu mirip seperti naik roller coaster, menakutkan tapi tetap bikin penasaran dan ingin mengulang pengalaman yang sama. Selain itu Teman Produa ya, di Indonesia sendiri cerita horor kerasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, karena banyak terhubung dengan budaya lokal, mitos, legenda, cerita turun-temurun yang udah sering kita dengar sejak kecil gitu. Kayak mungkin sosok kuntilanak lah, pocong lah, atau mungkin berbagai kisah mistis daerah yang membuat penonton tuh ngerasa ceritanya lebih relate dan lebih mudah masuk ke imajinasi mereka. Menariknya lagi Teman Produa, banyak orang tuh justru menikmati horor karena pengalaman sosial nya ya, nonton bareng teman, saling kaget, teriak bersama, lalu mungkin membahas teori cerita setelah film selesai. Ternyata itu juga jadi bagian dari keseruannya. Bahkan dalam banyak diskusi online di media sosial Teman Produa, banyak yang mengaku kalau film horor itu kerasa lebih seru ditonton di bioskop karena suasananya gelap, suaranya menggelegar, dan sensasi tegangnya terasa lebih nyata.

apalagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban. I'm like...

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, eksekutif dan positif.

Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. Aku Randa yang siap nemenin pagi kamu teman Pro 2 dengan obrolan yang santai, dekat dengan kehidupan sehari-hari tapi tetap penuh makna gitu. Teman Pro 2, coba jujur sama diri sendiri gitu. Berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk scrolling media sosial setiap hari? 1 jam? 2 jam? Atau mungkin malah lebih teman Pro 2. Bangun tidur buka Instagram, siang lihat TikTok, sore buka X Facebook, malam sebelum tidur masih sempat lihat reels dan video-video yang lewat di beranda gitu ya. Media sosial hari ini tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita gitu teman Pro 2. Bahkan banyak informasi pertama kali kita ketahui bukan dari televisi atau koran ya, tapi dari layar handphone yang selalu ada di genggaman. Tapi di balik kemudahan itu teman Pro 2, ada satu tantangan yang semakin besar, yaitu bagaimana sih kita menjaga sikap kita untuk saling menghormati di tengah derasnya arus informasi dan juga perbedaan pendapat yang muncul setiap hari. Karena kalau kita perhatikan ya, tidak sedikit nih konflik di media sosial tuh yang bermula dari komentar, tidak sedikit perdebatan yang akhirnya berubah jadi pertengkaran, bahkan tidak sedikit pula isu-isu agama yang dipelintir, disalahpahami, atau mungkin digunakan untuk memancing emosi orang lain ya gitu. Nah teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrol tentang moderasi beragama di era scroll dan komentar ya. Karena ternyata menjaga kerukunan hari ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tapi juga di dunia digital.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Teman Pro 2, kalau dulu orang bertemu langsung untuk berdiskusi atau berdebat ya, sekarang semuanya tuh bisa terjadi hanya lewat kolom komentar gitu. Satu unggahan bisa dilihat ribuan orang, satu komentar bisa dibalas ratusan kali, dan satu kalimat yang ditulis tanpa dipikir panjang itu bisa memicu perdebatan yang sangat panjang. Yang menjadi tantangan adalah ketika seseorang melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai sesuatu yang wajar. Padahal Indonesia sejak awal memang dibangun di atas keberagaman, teman berdua. Kita punya berbagai agama, budaya, suku, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan gitu. Sayangnya media sosial tuh terkadang membuat orang lebih berani berbicara tanpa memikirkan dampaknya, karena merasa berada di balik layar gitu. Sebagian orang mudah menghakimi, mengejek, bahkan menyerang orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Disinilah pentingnya moderasi beragama, teman berdua. Sikap menghormati perbedaan tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Dan teman berdua, banyak orang mengira moderasi beragama itu berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang. Padahal bukan itu maknanya. Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap dalam beragama yang mengedepankan keseimbangan, menghargai perbedaan, serta menolak sikap ekstrim. Artinya apa? Artinya kita tetap menjalankan ajaran agama dengan baik, tetap meyakini keyakinan kita sepenuhnya, tapi di saat yang sama kita juga menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Karena hidup di Indonesia berarti hidup bersama orang-orang yang berbeda, teman Pro 2. Moderasi beragama mengajarkan bahwa kita itu tidak harus setuju dengan semua orang, tapi kita tetap bisa menghormati mereka sebagai sesama manusia. Dari sikap seperti inilah yang membuat Indonesia tetap kuat sampai dengan hari ini.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Ngomong Pro 2, masih di Pro 2 aktif bareng aku Randa ya. Dan mungkin ada yang berpikir gitu bahwa isu moderasi beragama adalah urusan tokoh agama atau pemerintah aja. Padahal justru anak muda itu juga menjadi kelompok yang paling dekat dengan isu ini. Kenapa? Karena anak muda adalah generasi yang paling aktif di dunia digital. Setiap hari kita membaca komentar, membagikan konten, membuat unggahan, dan juga berinteraksi dengan banyak orang yang bahkan belum pernah kita temui secara langsung ya, teman Pro 2. Artinya, kita memiliki peran besar dalam menentukan apakah media sosial ini tuh menjadi ruang yang sehat atau justru menjadi tempat penyebaran kebencian, teman Pro 2. Ketika kita memilih untuk tidak ikut menyebarkan provokasi, itu adalah bentuk moderasi beragama. Ketika kita tidak ikut mengolok-olok keyakinan orang lain, itu adalah juga bentuk moderasi beragama. Ketika kita memilih berdialog daripada bertengkar, itu juga bagian dari moderasi beragama. Dan teman Pro 2, salah satu masalah terbesar di era digital adalah hoax gitu. Sayangnya ya, isu agama sering jadi salah satu topik yang paling mudah memancing emosi ya. Kadang ada potongan video yang tidak lengkap, ada foto lama yang diunggah ulang dengan narasi baru, ada informasi yang belum jelas sumbernya tapi langsung dibagikan berkali-kali ya. Karena sudah menyangkut agama, banyak orang langsung bereaksi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Padahal satu informasi yang salah itu bisa memicu kesalahpahaman yang sangat besar. Makanya hari ini teman Pro 2 ya, sikap kritis menjadi sangat penting. Sebelum membagikan sesuatu, periksa dulu sumbernya. Sebelum marah, cari tahu dulu faktanya. Sebelum ikut berkomentar, pahami dulu konteksnya. Karena menjaga kerukunan seringkali dimulai dari kemampuan kita untuk tidak mudah terpancing. We'll be right back.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, coba bayangkan ya, kalau setiap orang ngerasa dirinya paling benar gitu, lalu menganggap yang berbeda sebagai musuh. Bayangkan kalau semua orang menolak mendengar pendapat orang lain. Bayangkan kalau perbedaan agama dijadikan alasan untuk saling membenci. Apa yang terjadi? Yang muncul adalah konflik, yang muncul adalah perpecahan, yang muncul adalah rasa curiga satu sama lain gitu. Dan sejarah dunia sudah banyak menunjukkan bahwa konflik yang berawal dari sikap intoleran itu bisa membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itulah Teman Pro 2, moderasi beragama bukan hanya penting ya, tapi juga menjadi kebutuhan. Bukan untuk menghilangkan perbedaan, melainkan agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Teman Pro 2, sebenarnya moderasi beragama ini tidak selalu terlihat dalam hal-hal besar gitu. Justru sering muncul dalam tindakan yang sederhana. Menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan orang lain, memberikan kesempatan kepada teman menjalankan ibadahnya, mengucapkan selamat saat teman merayakan hari besar keagamaan, tidak membuat candaan yang menyinggung keyakinan orang lain. Semua itu terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Karena dari tindakan kecil seperti itulah lahir rasa percaya dan saling menghormati yang tumbuh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Tolong Pro 2, generasi muda hari ini tentunya akan menjadi pemimpin ya. Mungkin menjadi guru, pengusaha, tokoh masyarakat, dan pengambil keputusan di masa depan ya. Karena itu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan itu menjadi bekal yang sangat penting. Dunia akan semakin beragam, teknologi akan semakin berkembang, arus informasi akan semakin cepat. Tetapi nilai menghormati sesama tidak boleh hilang. Karena kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan hanya akan menciptakan konflik yang lebih besar. So, Ruang Pro 2, moderasi beragama bukan hanya tentang hubungan antar agama ya. Moderasi beragama adalah tentang bagaimana kita menjadi manusia yang mampu menghargai sesama. Tentang bagaimana kita menjaga lisan, menjaga tulisan, dan menjaga sikap di tengah banyaknya perbedaan yang kita temui setiap hari. Karena pada akhirnya yang membuat Indonesia tetap kuat bukan karena semua orang sama, tapi karena kita mampu hidup bersama dalam perbedaan. Dan teman Pro 2, dari obrolan kita pagi ini ya, kita belajar gitu bahwa di era scroll dan komentar kayak sekarang, menjaga kerukunan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap unggahan yang kita bagikan, setiap komentar yang kita tulis, dan setiap informasi yang kita sebarkan itu punya dampak bagi orang lain. Mari menjadi generasi yang tidak mudah terprovokasi ya teman Pro 2, tidak mudah menghakimi, dan selalu mengedepankan sikap saling menghormati. Karena moderasi beragama bukan hanya tentang apa yang kita yakini, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Dan aku juga say thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Pro 2 Aktif pagi ini ya. Tetap kreatif, tetap positif, dan jadilah generasi yang membawa kesejukan baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kita ketemu lagi di Pro 2 Aktif berikutnya, dan sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Pro Aktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Pihak kepolisian berhasil mengungkap modus penipuan yang dilakukan oleh seorang wedding organizer bernama Marwa terhadap calon pengantin, di mana pelaku diduga menawarkan paket pernikahan dengan harga menarik namun tidak memenuhi layanan yang telah dijanjikan kepada korban. Di mana polisi mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih penyedia jasa dan memastikan legalitas usaha sebelum melakukan transaksi. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 resmi bergulir dan para pecinta bulu tangkis sudah bisa menyimak jadwal pertandingan serta siaran langsungnya. Di mana turnamen bergengsi ini menghadirkan sejumlah pemain terbaik dunia, termasuk wakil-wakil Indonesia yang siap bersaing memperebutkan gelar juara. Di mana Indonesia Open juga menjadi salah satu ajang penting bagi atlet untuk mengumpulkan poin dan meningkatkan peringkat dunia mereka. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, harga emas di Pegadaian hari ini tercatat mengalami penurunan, di mana produk emas Galeri 24 dan UBS kompak melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Meski begitu, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena dianggap memiliki nilai yang relatif stabil dalam jangka panjang. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Kak Teo yang nemenin kamu di segmen Santai Siang. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti ya. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Salah satu 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Baik lagi bareng aku Teo di Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2. Pastinya segmen spesial kita di santai siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune terus ya di Pro 2 FM, di frekuensi tercinta ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih yang baru bergabung, teman Pro 2 ya, selamat datang. Dan buat kamu yang masih stay tune, teman Pro 2, jangan lupa ya cek Instagram kita di @rgpro2tarakan yang pasti nanti bakal aku post Pro 2 Hitlist Indonesia dan Pro 2 Hitlist mancanegara, teman Pro 2. Lagu-lagu update semua dan pastinya bisa kamu vote, dan siapa tahu nanti yang paling banyak di vote yang bakal diputar awal, teman Pro 2 ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Yo guys, masih bareng Theo, masih stay nemenin kamu nih. Nah, kali ini teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist Indonesia. Pastinya aku udah post di Instagram kita di @ri_pro_2_tarakan. Jangan lupa di follow teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lalu ada Farel Hilal, Keliling, Selan Seven Sederhana, dan Sabrina Liner, Haha teman Pro 2 ya. Buruan vote teman Pro 2, siapa tau nanti yang pastinya lagu yang banyak di vote itu yang bakal diputar pertama ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini. Kamu juga bisa request lagu teman Pro 2, dan jangan lupa juga vote yang mancanegara. Ada Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha, BTS, YM, Blackpink Go, dan Shakira Burna Boy dengan singlenya Die Die teman Pro 2. Kalau gitu tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo, Pro 2 at least. Masih bareng Teo nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru gabung di TikTok hari ini, teman Pro 2 ya, cepat buruan gabung, teman Pro 2. Kita rame-ramean dan seru-seruan bareng di TikTok di Pro2.Tarakan. Terus jangan lupa juga vote di Instagram kita. Lagu yang udah aku post ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Farel Hilal, Keliling, Selen Sefon Serhana, Sabrina Lenner, Haha, teman Pro 2. Nah, kali ini yang banyak di vote, teman Pro 2, Selen Sefon Sederhana. Lagu yang langsung gas di top 20 ya, teman Pro 2. Makna lagu ini sederhana ya, dari Selen Sefon adalah ajakan untuk hidup sesuai porsi dan kebahagiaan sejati, di mana lagu ini tuh menyoroti keresahan Eros Chandra terhadap generasi masa kini yang sering terjebak mengejar gaya hidup semu dan validasi sosial. Jadi hingga kabur membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan, teman Pro 2. Relate banget sama anak muda kita, Gen Z, milenial juga, teman Pro 2. Relate semua ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita putar, teman Pro 2, dan pastinya masih ada 3 lagu lagi ya. Bruno Mars lagi ini manca. Pamungkas, Farel Hilal, dan Sabrina Lenner, teman Pro 2. Langsung aja gas di vote di Instagram kita.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist, bareng Teo, masih stay nemenin kamu nih. Next, ke lagu berikut yang lagi-lagi banyak banget yang request juga teman Pro 2. Ada Sabrina Lenner, teman Pro 2 ya. Lagu barunya yaitu judulnya Haha, teman Pro 2. Ini bermakna tentang perjuangan seorang untuk bangkit dan memulihkan diri setelah berulang kali dikecewakan serta disakiti dalam hubungan cinta. Uis. Secara lebih mendalam, teman Pro 2, sebenarnya lagu ini lebih dominan tuh ke proses pemulihan diri ya, menggambarkan keteguhan hati seseorang untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri agar tidak terus terjebak dalam rasa sakit di masa lalunya. Yuk teman-teman berdua, bangkit, bangkit, bangkit. Ini dia, Haha, bye Sabrina Lenner.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least masih nemuin kamu bareng Theo, masih stay nyapa kamu siang ini, teman Pro 2 ya. Pro 2 at least Indonesia udah berakhir nih, teman Pro 2, di jam 11 tadi, dan di jam 11 ini kita next ke Pro 2 at least mancanegara. Dan pastinya udah aku post di Instagram, teman Pro 2 ya. Ada 4 lagu, yang pertama ada Bruno Mars dengan singlenya Cha-Cha, BTS dengan singlenya Swim, Blackpink dengan singlenya Go, lalu Shakira Burna Boy dengan singlenya Die Die, teman Pro 2. Buruan vote, teman Pro 2 ya. Setelah itu pasti bakal aku putarin lagu yang paling banyak di vote di Pro 2 at least mancanegara. Sebelum kita ke situ, teman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu dari Lisa bareng Anita dan Rema dengan singlenya Goals, teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pradua Hitlist.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kali ini udah ada yang vote Instagram kita di @eriprodoterakan. Sekali lagi aku ingatkan teman Prodo, jangan lupa di follow ya. Dan lagi-lagi banyak banget yang ngevote lagu Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha, teman Prodo. Makasih banget buat Kak Vanes, Kak Tata, Kak Farisa, dan semuanya yang udah vote teman Prodo ya. Dan kali ini lagu Cha Cha Cha dari Bruno Mars ini memiliki makna tentang daya tarik fisik, teman Prodo, di mana suasana klub malam yang meriah dan ajakan bagi pasangan untuk menari bersama dengan penuh semangat. So, langsung aja ya kita dengar bareng teman Prodo, dan pastinya masih ada 1-3 lagu lagi ya, BTS dengan singlenya Swim, lalu Blackpink dengan singlenya Go, dan Shakira Bruno Boy Die Die. Ini dia Bruno Mars Cha Cha Cha.

0: хит-лист.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least. Masih disapa sama Theo yang masih hadir teman kamu siang ini ya, teman Pro 2. Next, kita ke lagu berikutnya, teman Pro 2, yaitu BTS dengan singlenya Swam yang pastinya banyak banget yang vote juga dan request juga, di mana lagu ini tentang ketahanan hidup ya, teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini tuh menyampaikan pesan agar kita tidak pernah menyerah atau goyah saat diterpa gelombang emosi maupun tantangan, melainkan harus tetap tenang dan terus berenang mengikuti arus dan pastinya melangkah maju dengan ritme diri sendiri, teman Pro 2. Kita gak perlu ngeliat orang lain. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune ya, pastinya jangan kemana-mana karena masih ada sisa 2 lagu lagi yang nemenin kita di Pro 2 Mancanegara. Ada Blackpink dengan singlenya Go, lalu ada Shakira bareng Burna Boy dengan singlenya Die Die, teman Pro 2. So langsung aja kita denger bareng, ini dia Swim by BTS.

Yo teman Pro 2, masih di Pro 2 At Least bareng Theo nih yang masih hadir temenin kamu teman Pro 2 ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya nih, Die Die dari Shakira bareng sama Bruna Boy teman Pro 2 ya. Ini lagu Piala Dunia tahun ini. Nah, lagu ini bermakna tentang semangat juang, keberanian, ketangguhan dan kebanggaan diri yang lahir dari perjalanan panjang penuh tantangan. Jadi sebenarnya inti dari lagu ini banyak banget ya teman Prodo yang bisa kita ambil dari berbagai macam makna ya, dari persatuan global, kekuatan dari kegagalan pastinya ya, panggilan untuk terus maju. So kita langsung denger bareng teman Prodo 2, Shakira bareng Bruno Boy dengan singlenya Die Die.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Yo teman Pro 2, itu dia tadi lagu dari Blackpink Go teman Pro 2 ya, sebagai lagu penutup kita di Pro 2 Hitlist Mancanegara hari ini. So teman Pro 2, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena nanti kita bakal ditemani sama Kak Randa dan Kak Tini teman Pro 2 ya, di Pro 2 kapan nih? Ya, hari ini bakal ditemani sama dua host kita ini teman Pro 2 dengan judul tema dari iseng jadi penghasilan. Tapi setelah itu kamu siap-siap dulu teman Pro 2 karena bakal azan zuhur ya teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka, hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini. Kapa, karya Paguntaka. Let's get

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Selamat siang teman Pradua. Wah, senang banget ya rasanya di jam istirahat siang ini aku Randa bisa kembali nemenin kamu semua teman Pradua. Gimana nih aktivitasnya hari ini ya? Mau cuaca di luar lagi mendung syahdu, hujan deras, atau mungkin malah lagi terik-teriknya sampai bikin mager ya? Karena kalau ngomongin cuaca nih Tin, biasanya nih di Tarakan nih beda-beda nih.
2: Iya sih.
1: Kalau di kampung empat hujan, mungkin di kota panas.
2: Yes, betul ya. Banget Ran. Cuaca boleh berubah-ubah sih sesuka hati. Tapi yang namanya energi positif bareng kita berdua itu gak boleh kendor ya teman Pradua. Dan pastinya Randa gak sendirian teman Pradua di siang ini, karena ada aku Kartini yang bakal setia nemenin kamu sampai jam 1 ke depan teman Pradua. Dan hey, hari ini kita punya spesial banget di Pradua Kapa, series edisi terbaru Hobi Jadi Cuan.
1: Wow. Jujur ya Tin ya, yes. Itu edisi yang udah aku tunggu-tunggu banget nih Tin.
2: Kenapa tuh?
1: Ya jadi di edisi Hobi Jadi Cuan ya teman Pradua, Hobi Jadi Cuan ini kita bakal berjalan beberapa episode ke depan buat mengupas tuntas gimana sih kreativitas anak muda di Tarakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan juga bermanfaat buat dompet kita semua nih.
2: Yes, betul. Dan sebagai gong pembuka ya teman Pradua, di episode 1 siang ini tema kita kan adalah dari iseng jadi penghasilan. Dan kita mau ngobrol santai pastinya berisi tentang gambaran umum fenomena anak muda Paguntaka nih Ran, yang udah mulai cerdas mengubah hal-hal yang mereka sukai jadi peluang bisnis.
1: Wah, nah biar adil ya Tin ya, sebelum kita cuap-cuap terlalu panjang.
2: Oke.
1: Okay. Aku punya pantun pembuka dulu nih.
2: Wah, boleh-boleh.
1: Siang hari kamu ya teman Pradua, dengerin ya Tin ya.
2: Iya, siap.
1: Pergi ke pasar beli ternak pakan.
2: Cakep.
1: Pulangnya singgah membeli jamu.
2: Cakep.
1: Gak galau diputusin mantan.
2: Yes.
1: Mending dengerin Randa dan Tini nemenin kamu.
2: Yeay. Tapi memang ya teman Pradua, cakep bener berhubung pantun kamu udah dapet nih Ran. Yuk kita dengerin dua lagu hits pilihan berikut ini dulu ya. Biar makin asyik tetap bareng kita di Pradua Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.

0: Karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Teman Pro 2, balik lagi nih di Pro 2 Kapal Series. Masih bareng Tini dan juga Randa yang bakal nemenin siang hari kamu jadi lebih seru ya, Ran?
1: Oh, pastinya.
0: Aku mau nanya dong, okay, ya. Kamu sadar gak sih, Ran? Dulu tuh kalau kita punya kesukaan atau hobi ya, sering banget dianggap buang-buang waktu atau malah dibilang buang-buang uang doang nih sama orang tua.
1: Asli sih ini. Dulu kalau misalnya kayak seharian main game atau mungkin ngedit-ngedit video nggak jelas, atau mungkin kayak sibuk-sibuk jalan-jalan.
0: Nah gitu, itu dia.
1: Pasti langsung dikomentarin gitu. Mau jadi apa kamu main game terus? Gitu. Intinya hobi itu tuh dulu kayak apa ya? Tini dianggap cuma sebagai sarana hiburan atau pelampiasan rasa gabut aja.
0: Gitu. Nah, pola pikir kaku kayak gitu tuh, Ran, yang mau kita obrak-abrik siang ini. Jadi buat teman Pradua di era modern sekarang, hobi itu bukan lagi soal gimana cara menghabiskan uang ya, tapi justru bisa diubah jadi magnet pemanggil uang kalau kamu tahu rumus. Jadi memang ada triknya nih, Ran. Dan banyak juga anak muda ditarahkan yang awalnya gak sadar ya kalau hal sederhana yang sering mereka lakuin pas gabut itu sebenarnya bernilai jual tinggi banget loh.
1: Betul sih ya, Tinia. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh karena biasa kita kerjain tiap hari gitu. Bisa jadi di mata orang lain ya, Tinia, itu tuh adalah sebuah jasa atau produk yang mereka butuhin banget gitu.
0: Betul.
1: Tapi mereka gak punya keahliannya. Yes. Otomatis nih mereka berani bayar untuk itu. Makanya jangan pernah minder ya, teman Pradua, sama keisengan kamu sendiri gitu.
0: Yes, betul banget, teman Pradua. Buat teman Pradua yang lagi dengerin kita sambil rebahan atau sambil kerja, coba deh ya, kamu merenung bentar, kira-kira kesukaan atau hobi kamu apa sih yang paling sering kamu lakuin diam-diam, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh bisa jadiin duit jajan tambahan loh. Coba nih, diingat-ingat lagi ya, teman Pradua, sembari dengerin dua lagu asyik berikut ini. Stay tune.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Kembali lagi di Pro 2 Kapa Series, hobi jadi cuan, teman Pro 2. Kita di sini gak cuma mau kasih omong kosong atau teori doang ya, teman Pro 2. Kita punya fakta keren yang valid banget dan bersumber langsung resmi dari berita rri.co.id nih, Tin.
2: Coba
1: buka datanya deh, biar teman Pro 2 pada melek informasi nih, Tin.
2: Siap, Randa. Jadi salah satu ulasan rri.co.id tentang perkembangan ekonomi kreatif ya, teman Pro 2, disebutkan kalau tren bisnis masa kini itu emang lagi didominasi banget nih sama anak muda yang ngejalani usaha sampingan atau side hustle berbasis hobi. Dan kerennya lagi teman Pro 2, kamu tahu Ran, di mana RRI menggaris bawahi kalau modal utama anak muda zaman sekarang itu bukan lagi uang puluhan juta, tapi melainkan kreativitas digital dan melek teknologi.
1: Wah, nah dengerin tuh teman Pro 2. Di dunia industri kreatif ya, fenomena ini tuh dikenal dengan istilah passion economy. Dimana pasar atau konsumen zaman sekarang itu tuh udah mulai bosan sama produk pabrikan yang kaku dan monoton, Tin.
2: Betul.
1: Jadi mereka tuh lebih suka nyari sesuatu yang unik, autentik, dan punya cerita sendiri. Karakter kuat kayak gitu tuh biasanya cuma lahir ya dari produk atau jasa yang dibuat pakai hati, alias tuh berbasis hobi, Tin.
2: Betul banget dong. Dan riset juga membuktikan ya, Ran, kalau bisnis yang diawali dari hobi itu punya daya tahan yang jauh lebih kuat loh pas lagi ngadepin masalah

0: masa sepi pelanggan, kenapa? Nah ini nih jadi pertanyaan banget. Ya karena si pemilik usaha dasarnya emang udah suka dan cinta sama bidangnya gitu. Jadi mereka tuh gampang banget stres atau kepikiran buat langsung menyerah. Dijalani dengan fun aja gitu biar gak stres.
1: Mantep ya faktanya ya.
0: Iya dong.
1: Nah berhubung otaknya udah diisi sama data yang berbobot nih ya. Sekarang giliran aku ngasih hadiah pantun lagi.
0: Sebelum
1: kita dengerin lagu berikutnya.
0: Oke.
1: Beli dimsum di kampung satu.
0: Cakep.
1: Makannya bareng sama si Joni.
0: Cakep.
1: Kalau butuh ide baru, pantengin terus Randa dan Tini.
0: Bisa aja kamu. Ya Allah, akhirnya teman-teman dua. Yuk kita dengerin dulu dua lagu hits berikutnya. Check this out.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Selamat datang kembali teman Pradua di obrolan siangnya Tini dan juga Randa. Masih di Pradua Kapas Series ya, episode pertama. Waduh. Ini bakalan panjang ya. Dari iseng jadi penghasilan teman Pradua. Dan Ran, kamu tahu gak? Secara psikologis tuh ada fakta unik banget loh pas kita lagi ngelakuin hobi yang kita sukai.
1: Wah, apa tuh Tin? Ini kayaknya makin dalam aja nih pembahasan.
0: Oke, pastinya dong.
1: Kedua lagi nih Tin.
0: Jadi ada konsep psikologi yang namanya konsep of flow. Dan ini adalah keadaan dimana kita lagi asyik banget nih ngerjain sesuatu sampai masuk ke zona fokus tingkat sensitivity tinggi. Jadi lupa waktu ya. Tapi mental kita gak ngerasa stres teman Pradua atau tertekan sama sekali. Nah, kamu bisa ngebayangin ya, kalau energi fokus tanpa beban itu dipakai buat bikin karya kreatif atau nyari duit, so hasilnya pasti bakal pecah dan disukai banyak orang.
1: Wah, bener banget sih ya Tin ya.
0: Yeah.
1: Tapi teman Pradua, selain faktor psikologis tadi ya, ada juga satu pilar edukasi yang wajib kamu tahu sebelum terjun ke dunia bisnis. Namanya ada validasi pasar nih Tin. Ini nih kesalahan yang mungkin paling sering dilakuin anak muda gitu. Baru punya ide atau hobi, langsung minjam modal gede buat sewa ruko lah, atau mungkin beli alat super mahal lah. Padahal ya, belum tahu jasanya ada yang mau beli atau enggak gitu. Jangan sampai modal gengsi di awal gitu.
0: Nah, benar banget tuh teman Pradua. Validasi pasar itu simpelnya adalah tes pasar skala kecil dulu ya, di lingkungan sekitar kamu tanpa perlu modal gede gitu. Jadi memang kamu harus bisa menggunakan media sosial kamu sebagai portofolio gratisan buat ngelihat respon orang lain. Kalau tanggapannya positif, baru deh dikembangin pelan-pelan secara konsisten.
1: Wah, tepat sekali ya teman Pradua. So buat segmen kali ini kita tutup dengan gimmick seru ya. Aku lempar nih mikrofonnya, kamu nih aku lempar nih. Buat pilihin lagu yang paling pas buat temenin teman Pradua siang ini ya Tini ya, dengan teori berat ini, silahkan Tini.
0: Oke, siap. Kita dengerin dua lagu super fresh ini dulu ya teman Pradua, biar pikiran kamu makin relax. Enjoy the music.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Oke, okay, let's spill the beans teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Kapas series Hobi Jadi Cuan. Tin, di segmen ini ya kita sebutin secara garis besar atau gambaran kasarnya aja nih ke teman Pro 2. Okay. Kesukaan atau hobi anak muda Tarakan apa aja sih sebenarnya yang berpotensi menghasilkan uang gitu?
2: Wah, ini sih kalau mau di-list sebenarnya banyak banget, Ray.
1: Benar-benar banyak
2: contoh
1: banget nih.
2: Contoh paling gampang dan sering kita temui sehari-hari nih ya, itu hobi jepret-jepret atau foto ya.
1: Wah.
2: Terus rekam video pakai handphone. Dan sadar gak sih sebenarnya teman Pro 2, sekarang UMKM lokal di Tarakan itu butuh banget konten visual nih biar jualan mereka dilirik di medsos. Jadi skill atau hobi motret iseng kamu itu sebenarnya mahal harganya kalau diseriusin.
1: Betul. Terus ada juga Tin, anak muda yang hobinya mungkin dandan rapi, suka bewangian, suka olahraga kayak sepedaan, atau mungkin bahkan hobi jalan-jalan traveling keluar kota gitu. Kalau misalnya kita jeli lihat peluang ya Tin ya. Hal-hal sederhana yang berawal dari lifestyle kayak gitu sekarang tuh bisa banget diubah jadi bisnis mikro yang menghasilkan penghasilan tambahan dan menjanjikan gitu.
2: Wah, gak ketinggalan juga ya buat anak rumahan yang hobinya main game, suka ngedit video iseng di laptop, sampai yang hobinya cuma suka coba-coba resep masakan atau makanan viral di dapur rumah. Semuanya punya peluang emas buat jadi cuan. Jadi gak ada yang tidak mungkin ya.
1: Bener
2: dan
1: banget.
2: Dan asalkan
1: nih
2: dikemas dengan kreatif dan dipromosikan lewat media sosial dengan benar teman Pro 2.
1: Benar-benar setuju teman Pro 2. Ini pembahasan kita siang-siang nih daging semua ya Tini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi motivasinya nih Tini, aku mau tantang Tini deh. Coba buat balas pantun aku yang tadi dong, bisa
2: gak? Oke, siapa takut. Dengerin nih ya Randa dan juga teman Pro 2. Jalan-jalan ke Juwata Laut.
1: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli duku.
1: Cakep.
2: Jangan cuma hobi ngegalau dan gabut, mending ubah hobimu jadi cuan bersamaku.
1: Wah, ini cakep banget di pantunnya Tin ya. Jiwa entrepreneur langsung meronta-ronta gitu ya. Coba setelah ini kita dengerin dulu ya Tin ya, dua lagu terakhir berikut sebelum kita masuk ke sesi aksi nyata berikutnya.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Alright, teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen yang paling krusial sebelum kita berdua pamit mundur diri dari ruang dengarnya kamu ya, teman Pro 2. Dari semua obrolan panjang kita dari awal tadi gitu, ada satu suntikan motivasi yang wajib banget kamu simpan di dalam pikiran nih, teman Pro 2.
2: Beneran deh, mengubah hobi, teman Pro 2, jadi penghasilan itu tantangan terbesarnya. Bukan soal modal ya, atau ketatnya persaingan di luar sana, tapi melainkan rasa malas kamu nih, dan ketakutan sebelum mencoba yang ada di dalam diri kita sendiri. Sering banget sih Ren, teman Pro 2 ya, kita ngelihat anak muda yang hobinya cuma anget-anget tai ayam.
1: Anget-anget tai ayam banget nih ya, Tin ya.
2: Iya, minggu ini semangatnya membara, minggu depan udah bosan ya, terus ditinggalin gitu aja ya, gitu.
1: Betul banget ya. Makanya teman Pro 2, aksi nyata yang bisa kamu lakuin mulai hari ini setelah kamu mungkin dengerin siarannya aku sama Tin hari ini nih ya, teman Pro 2. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya dan apa yang kamu suka gitu. Singkirkan dulu rasa gengsi kamu, daripada kuota internet kamu habis harian cuma buat scrolling tanpa arah yang gak menghasilkan apa-apa gitu ya. Mending pakai gadget kamu buat mulai membangun portofolio kreatif dari hobimu tadi.
2: Oke, nah aku punya kalimat sakti nih ya,
1: apa
2: buat
1: tuh, apa
2: kamu
1: tuh?
2: Randa, ya siapa tahu pengen jadi owner.
1: Weh, bisa.
2: Buat teman Pradua juga, nih inget nih ya, kalimat sakti ini ya teman Pradua. Bisnis yang paling membahagiakan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Karena saat kita memulai dari hal yang kita cintai, rasa suka itulah yang bakal jadi bahan bakar utama yang bikin kita tetap bertahan, tetap asyik, dan terus berinovasi meskipun lagi nemuin rintangan atau kejenuhan pasar.
1: Wah, mantep banget ya, Tin ya, karena segmen ini penuh energi positif gitu. Mari kita teriakin bareng-bareng identitas kebanggaan kita siang ini ya, Tin ya.
0: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya udah di penghujung waktu kebersamaan kita siang ini di episode pertama Pro 2 Kapa Series edisi Hobi Jadi Cuan. Aku Randa seneng banget bisa nemenin waktu istirahat siang kamu yang penuh energi positif hari ini ya,
2: teman Pro 2. Teman Pro 2 dan juga Randa, dan aku Tini juga ngerasa terinspirasi banget nih tentang obrolan kita hari ini Ran ya, yang dimana dari awal segmen tadi tuh udah ngebangun semangat untuk ngebangun sebuah usaha yang diciptakan dari hobi gitu.
1: Yes.
2: So semoga apa yang kita bagikan siang ini bisa jadi pemantik semangat buat kamu juga teman Pro 2 yang di luar sana untuk mulai berani bergerak, mengubah hobi kamu ya jadi penghasilan tambahan yang produktif.
1: Nah teman Pro 2, makanya biar kamu gak ketinggalan keseruan dan kelanjutan dari program spesial kita ini,
0: kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Kapa Series episode berikutnya.
2: Yes, jangan lupa tunggu episode selanjutnya teman Pro 2, pantau di IG kita Pro 2 Tarakan biar kamu gak ketinggalan info-info paling up to date ya, seputar rangkuman keseruan topik hobi berikutnya yang bakal kita kuliti habis.
1: Akhirnya teman Pro 2, aku Randa
2: dan aku Tini
1: pamit undur diri teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas siang kamu ya, tetap produktif dan mari ubah hobimu jadi cuan. Sampai jumpa di episode berikutnya teman Pro 2 dan bye-bye.
3: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, gimana nih teman Pro 2 ya? Udah dengerin tadi Tini dan Randa, teman Pro 2, nemenin kamu di Pro 2 Kapah ya, teman Pro 2. Ya, sejam ya, teman Pro 2. Asik dan seru bahasanya, pasti inspiratif semua teman Pro 2. So, buat kamu yang masih stay tune Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Teo masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Ingat, jam 3 sore ya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi lagu-lagu dan informasi fresh yang nemenin kita di santai siang. Oke, okay. NPD, I love you but you lebih love me. Asik, pengen nyapa kita lewat ruang dengar nih guys. Langsung aja kita putar, ini dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: upstairs, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Salam 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang. Masih ditemani sama Theo ya, pastinya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu siang ini teman Pro 2? Happy ya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya tidak menutup ya teman Pro 2 cuaca hari ini untuk menghalangi kegiatan kamu ya. Anyway teman Pro 2, aku mau kasih informasi dulu buat kamu nih. Dimana sukses bersama timnas Spanyol tak mengubah Luis de la Fuente Eduardo Verdú yang menulis buku biografi. De la Fuente yang menilai ia tetap rendah hati dan sabar. Kenapa nih? Nah, Luis de la Fuente memiliki perjalanan panjang sebagai pelatih. Ia mengantar Spanyol juara UEFA Nations League 2003 dan Euro 2024 teman Pro 2. Prestasinya juga banyak ya di level usia muda, membawa timnas U19 kejuaraan Eropa di tahun 2015, timnas U21 di tahun 2019, dan timnas Spanyol yang pastinya merebut medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Dan teman Pro 2, pastinya iya nih, sangat-sangat menginspiratif banget. Jadi buat kamu yang mungkin suka banget teman Pro 2 ya, bisa atau sudah pengen ngelatih ya, ini bisa jadi teman Pro 2 ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rodo FM, teman terbaik kamu, teman Rodo 2 santai siang. Gak kerasa nih, udah mau jam 2. Jam 2 sih, teman Rodo 2 ya. 3 menit lagi udah jam 2, teng nih. Tadi kita dengerin lagu dari Bung Lon bareng Monita Talea dengan singlenya Dulu, teman Rodo 2. Kali ini kita next dengerin Post Malone, Margon Whelan dengan single mereka I Had Some Help, teman Pro 2 ya. Semoga lagu ini bisa membuat suasana kita di santai siang kali ini makin berwarna pastinya dengan lagu-lagu yang beragam di Pro 2 FM dan pastinya update semua, teman Pro 2. So, ini dia

Prodo FM, santai siang teman Prodo. Aku mau kasih informasi hiburan dulu buat kamu ya. Dari dunia entertainment, teman Prodo, artis Rachel Amanda mengungkapkan pendekatan yang digunakan oleh tim produksi film Monster Pabrik Rambut ya, untuk membangun karakter putri, termasuk pengaruh penggunaan lensa kontak khusus dan pengaturan ritme dialog pada tokoh utama film tersebut. Teman Prodo, Amanda mengatakan lensa kontak yang digunakannya itu memiliki diameter sedikit lebih besar dari ukuran normal matanya. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan kesan tertentu pada karakter yang ia mainkan tanpa membuat tampilan terlihat mencolok, teman Prodo. Dan menurut dia, perubahan kecil tersebut cukup untuk memunculkan rasa tidak nyaman ya, atau keanehan pada bagian mata saat memerankan karakter putri. Jadi selain menampilkan visual, tim produksi juga mengatur cara para pemain bicara, nada berbicara, intonasi pastinya, untuk menggambarkan kondisi pekerja pabrik yang mengalami kurang tidur. Jadi Rachel juga menjelaskan dialog yang dibuat tidak selalu mengalir normal, dengan tempo yang berubah-ubah untuk memperkuat suasana cerita. Ya, dia juga bilang teman Prodo, kadang-kadang kayak ngomongnya tuh rada ngelantur, kadang cepat, kadang enggak gitu. Nah, itu teman Prodo yang dikondisikan gimana sih sebenarnya dalam situasi biasa aja udah janggal kan. Dan upaya membangun atmosfer film juga dilakukan melalui tata rias, departemen make up membuat efek mata yang cekung gitu pada para pemain dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kondisi karakter dalam cerita. Dan ia menambahkan seluruh elemen tersebut dirancang secara kolaboratif oleh tim produksi untuk menciptakan suasana yang mendukung narasi film dan memperkuat pengalaman penonton dalam mengikuti kisah yang diangkat. Ih, gak sabar ya teman Prodo ya, penasaran banget sama film Monster Pabrik Rambut. Cus, tambahin di list film kamu biar gak ketinggalan teman Prodo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Theo. Teman Pro 2, artis legendaris Hollywood Marilyn Monroe ya, dikenal sebagai salah satu ikon perfilman paling berpengaruh sepanjang masa. Di balik citranya sebagai simbol Teman Pro 2 ya, Monroe juga meninggalkan sejumlah penampilan akting yang mendapat pujian kritikus dan terus dikenang hingga kini Teman Pro 2. Dan pastinya Teman Pro 2, dia merupakan artis yang memiliki bakat yang luar biasa Teman Pro 2 ya. Mulai dari film dan drama psikologi hingga komedi romantis Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran sama filmnya ya, di posisi pertama tuh film ini yang ditepati oleh dia Teman Pro 2, Don't Bother to Knock Teman Pro 2 ya, tahun 1952. Film yang menampilkan Manor sebagai Neil Faubert, seorang pengasuh anak dengan kondisi psikologis yang tidak stabil. Dan film tersebut juga dinilai berhasil menghadirkan karakter yang rapuh, emosional sekaligus penuh daya tarik. Wah, luar biasa Teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang mungkin memiliki bakat di bidang acting Teman Pro 2 ya, mungkin nanti bisa buat cerita pendek pelan-pelan Teman Pro 2, mungkin bakal dilirik nih sama sutradara-sutradara Indonesia misalnya ya. Amin Teman Pro 2 ya, bisa aja jadi kan. Dan pastinya Teman Pro 2, buat kamu yang memiliki bakat-bakat seperti itu, jangan ditutup, terus diasah agar makin tajam Teman Pro 2, siapa tahu nanti itu bisa menjadi jalan jenjang karir kamu. Next, The Massive on Our Own, pengen nyapa kita lewat ruang dengar dengan single yang satu ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang teman Pro 2, Theo masih hadir nyapa kamu teman Pro 2 ya. Gimana nih teman Pro 2, kabar kamu siang ini? Semoga masih semangat menyala enjoy pastinya. Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya. Udah nyapa kita lewat singlenya Upsized. Ini lagu yang keren.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Qaris Almasyahri mengingatkan masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan. Narasi miring tersebut dinilainya dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional. Pernyataan tegas Ketua Fraksi PKS DPR ini disampaikannya di tengah capaian produksi beras Indonesia, di mana produksi beras di Indonesia menunjukkan surplus dan peningkatan kesejahteraan petani. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapten Timnas Belanda Virgil van Dijk optimis melaju ke final Piala Dunia 2026. Skuad Orange siap juara dunia dengan hadir pemain berpengalaman, di mana bek tengah Liverpool itu yakin dengan skuad yang telah dipilih pelatih mereka Ronald Koeman, yaitu pasukan Orange yang punya modal mental yang kuat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, kasus predator anak di Indonesia terus berulang meski hukum yang mengatur perlindungan anak dinilai cukup kuat. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Chan Yuda Fernando SHMH dalam dialog Tarakan pada siang hari di Studio Persatu menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku sudah jelas diatur dalam sejumlah undang-undang yang dimulai dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, hingga Undang-Undang ITE. Namun maraknya kasus yang terus bermunculan menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup tanpa diimbangi upaya pencegahan yang masif dan menyeluruh. Yuda juga menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah diatur dengan tegas, termasuk ketentuan batas minimal hukuman. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku Theo, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari jam 10 tadi sampai saat ini. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Kadayang yang nemenin kamu di sore ceria. And kalau gitu aku Theo pamit dari ruang dengar kamu, mendarat untuk beristirahat, dan sampai jumpa lagi besok di segmen seru lainnya. Bye bye and see you. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Produa, ini dia Produ Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Produ FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Roadlap で Roadlap で
1: 107 MHz Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan penyapriang and welcome to Pro 2 Update. Satu-satunya tempat di mana kamu tuh bisa dapat info musik paling fresh, paling update dan pastinya paling seru. Apa kabar dunia, jiwa dan raga? Semoga di hari ini kabar baik ya, luar dalam masih tanggal muda juga, udah pada cair ya semuanya. Dan ya di hari ini bukan tanggal merah, so buat teman Pro 2 yang kerja pastinya pada kerja juga di hari ini teman Pro 2. Dan sekarang jam 3 nih udah di ujung-ujung waktu banget sebelum pulang kantor ya, khususnya buat kamu yang kantor. Padahal buat kamu yang kerjanya shift sore, berarti ini baru pengen mulai kerja. Semangat ya. Dayang di sini bakal nemenin kamu dengan berbagai segala kegiatan kamu sore ini. Pro 2 Tarakan juga tetap ada buat kamu di 107 MHz dan aplikasi RRI Digital. Ya, sore ini aku punya banyak info keren yang udah nunggu buat dibahas teman Pro 2. Musik baru, musik favorit, sampai kabar dari panggung dunia, semuanya ada di sini. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari satu nama dulu yuk. Yang belakangan ini tuh makin sering banget loh kita dengerin. Yap, siapa lagi kalau bukan Kifnu. Kalau kata aku, orang Tarakan wajib bangga sih. Kifnu musisi asal Kaltara nih, goy. Sekarang Doi itu balik lagi dengan single terbarunya yang berjudul Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Dan teman Pro 2, lagu ini tuh beneran relate banget loh sama kehidupan banyak dari kita ya. Kita kalau kamu yang sekarang lagi berjuang di rantau, duh kompak dulu, kita lagi jauh dari orang-orang tersayang atau lagi berusaha bertahan ya di tengah tekanan hidup di kota, lagu ini kayak ditulis langsung sih buat kamu dan juga buat aku. Ceritanya sederhana tapi dalam banget teman Pro 2, tentang someone yang lagi menghadapi kerasnya kehidupan kota, harus berjalan sendiri, harus kuat di depan banyak orang, tapi ini di dalam hatinya nih tetap menyimpan satu tujuan, ya pulang. Pulang kepada seseorang yang nunggu dengan penuh harapan. Dan yang bikin lagu ini makin spesial adalah cara Kifnu menyampaikannya itu hangat, personal dan jujur banget teman Pro 2. Ya bukan drama lebay ya, tapi justru karena itu terasa lebih dekat ke hati gitu. Dan katanya sih sesusah apapun perjalanan kehidupnya, selalu ada satu kalimat yang bisa bikin tenang nih. Tenang, aku akan pulang. Asik. Dan teman Pro 2, kita semua butuh itu kan. Kita dengerin aja ya lagu terbaru Kifnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. So check this song.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Hey, welcome back to Pro 2 Update. Masih bersama Dayang di frekuensi yang sama. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin tentang seseorang yang minta kita enggak khawatir berlebihan, sekarang kita geser yuk ke seseorang yang justru bikin orang lain tuh susah move on. Yap, kita ngomongin sis Ariana Grande. Ariana Grande resmi masuk era album barunya nih teman Pro 2. Single perdana dari album Petal berjudul Hate That I Made You Love Me udah dirilis pada Jumat 29 Mei kemarin. Masih anget nih teman Pro 2. Dan pastinya langsung boom, bikin heboh ya. Ini adalah single non-soundtrack pertamanya loh sejak Twilight Zone di tahun 2025 lalu. FYI, lagunya diproduksi bareng Max Martin dan Ilya. You know, dua nama besarnya memang udah gak perlu diragukan lagi sih ya kualitasnya. Secara vibes, lagu ini emotional banget teman Pro 2. Temanya tuh tentang melepaskan dari hubungannya mungkin memang udah waktunya diakhiri. Dan Ariana tuh bilang, album Petal ini bakal jauh lebih berani sih dari karya-karya sebelumnya. Album berisi 12 lagu ini rencananya bakal rilis 31 Juli mendatang lewat label Baby Doll Music miliknya bareng Republic Records. Untuk MV-nya sendiri, Ariana udah kasih teaser misterius loh yang nampilin aktor Justin Long. Idol kamu gak tuh teman Bro 2? Ya kayaknya ada cerita seru sih di balik visualnya. Dan buat yang mau nonton live-nya, Ariana lagi dalam rangkaian tour Eternal Sunshine yang mulai 8 Juni di Auckland sampai September nanti di U2 Arena London teman Pro 2. Wah, ini kalau ada yang lagi liburan ke sana ya warga Tarakan, mayan banget ya kan? But in this economy, mikir beribu-ribu kali mending nonton di FYP aja enggak sih? Anyway, satu hal yang bikin bangga juga nih teman Pro 2. Ada seniman Indonesia dengan username @rising67studio yang berhasil membuat font art untuk judul lagu comeback Ariana yang satu ini loh. Keren banget kan? Nama Indonesia ikut terangkat di panggung internasional. Dari YSN sampai sekarang, Hey That I Met You Love Me, Ariana emang gak pernah gagal sih bikin kita nge-feel teman Pro 2. Dan era Petal ini kayaknya bakal the best sih. Aku yakin kamu bakal tercandu-candu dengerin single terbarunya yang bakal aku puterin buat kamu ya. So yes, ini dia Ariana Grande, Hey That I Met You Love Me. Enjoy!

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: road lap で。road lap で。
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update bareng Dayang. Teman Pro 2, sekarang kita mau ngasih spotlight buat salah satu musisi lokal yang terus bikin kita jatuh cinta nih sama musiknya. Ready? Ya, kita bakal ngomongin Aku, JJ. Pastinya kamu disering banget ya dengerin nama yang satu ini, teman Pro 2. Aku, JJ, atau yang lebih enak kita panggil JJ aja kali ya. Dia ini resmi merilis single terbaru berjudul Maria. Dan kalau kamu udah pernah dengerin karyanya dia sebelumnya, kamu tahu ini bakal spesial, teman Pro 2. So, Maria itu menghadirkan perpaduan samba dan jazz yang JJ sendiri sebut sebagai konsep tropical noir dengan sentuhan vokal bergaya bossa nova yang soft, irama samba yang hangat. Lagu ini punya vibes yang romantis, elegan sekaligus juga melankolis, teman Pro 2. You know, cerita di balik Maria sendiri tentang cinta yang indah, tapi selalu ada tapinya ya. Sayangnya enggak bisa bertahan lama. Ada perbedaan yang menghalangi, ada rasa manis sekaligus sedih juga bercampur jadi satu. So, siap-siap ya dengerin lagu ini, perasaan kita bakal terombang-ambing, teman Pro 2. FYI, aku jadi juga pernah bilang kalau lagu ini tuh perayaan untuk cinta yang mungkin gak berlangsung selamanya, tapi tetap berarti dan indah untuk dirasakan. Oh ya, ada satu lirik yang langsung bikin merinding loh, teman Pro 2. Liriknya yaitu, katakanlah saja cinta akan terlukis indah walau sementara. Wedeh, cakep banget kan? Anyway, you know, aku JJ udah punya lebih dari 7,6 juta monthly listeners di Spotify. Gacor. Dan single ikoniknya yang aku yakin kamu sudah pada hafal, yaitu Lihat Kebunku alias Taman Bunga. Itu aja udah tembus 122 juta streaming loh, teman Pro 2. Dan di tahun 2026 ini aja, dia udah merilis beberapa single. Ada Melati, ada Bila, and now Maria. Produktif banget ya JJ ini, teman Pro 2. Baru pertengahan tahun nih udah bisa ciptain 3 single. Kamu udah bisa buat apa aja?

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama dia yang masih mengudara bersama teman Pro 2. Teman Pro 2 dari cinta yang indah, walau sementara sekarang kita bahas sesuatu yang skalanya lebih gede, lebih besar, lebih meriah. Ya, Piala Dunia FIFA 2026. Antusiasme menuju FIFA World Cup tahun ini makin kerasa ya dengan hadirnya single terbaru dari album resmi turnamen berjudul Gentime, dibawakan sama dua artis kelas dunia yaitu Future dan Tyler, teman Pro 2. Nah, yang bikin Gentime makin bersejarah adalah karena lagu ini tuh jadi soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang punya unsur hip hop di dalamnya loh. Kece banget pokoknya ini lagu, teman Pro 2. Kalau misal kamu dengerin ya, kamu tuh bakal langsung ngerasain energinya. Ada rap khas Future yang ngepump, dentuman perkusi, instrumen brass yang megah, plus sentuhan pop energik dari Tyler. Lagu ini dibuka dengan kalimat 20 seconds to game time yang memang langsung bikin bulu kuduk berdiri sih ya. FYI, game time adalah bagian dari FIFA Sound Project Musik yang merayakan budaya dan keberagaman di sekitar Piala Dunia tahun ini, yang untuk pertama kalinya digelar di 3 negara loh, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Oh ya, kalau kita throwback ya, sebelumnya ada juga nih collab seru yang juga booming kayak Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy, serta Ghost by Lisa, Anita, dan Rema. Dan yang paling ditunggu-tunggu, Future dan Tyler bakal tampil langsung loh di upacara pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles 12 Juni nanti, which is tinggal hitungan hari ya, teman Pro 2. Lagu ini bakal aku puterin sebentar lagi, teman Pro 2, sekaligus menutup Pro 2 Update hari ini. Baik, jangan kemana-mana ya, karena aku masih bakal di sini ngelanjutin Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Hopefully info-info tadi bisa jadi teman sore kamu yang fun, at least jadi bahan obrolan seru ya sama orang-orang terdekat kamu. So, stay tune bareng Dayang di Sore Ceria 107 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Kita let's go ke next song, Game Time by Future featuring Tyler and FIFA Sound. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, barusan kita enjoy banget ya dengerin Skastra dengan lagu bertajuk Hujan Deras. Asli ini lagu kayak vibesnya tuh kita lagi ada di kebun teh gitu, teman Pro 2 ya. Asik banget, enjoy banget. Tapi kalau kamu resapi liriknya malah galau. Secara di sini lagu ini pakai metafora hujan yang memang seringkali jadi pemicu munculnya memori atau perasaan yang terpendam gitu loh, teman Pro 2. Yang jelas lagu ini didedikasikan untuk momen-momen waktu lagi sedih atau kangen. Itu datang bersamaan ya dengan turunnya hujan. Sekaligus juga kayak menyadarkan kita akan kehidupan bahwa memang gak semua yang kita inginkan itu bisa berjalan semestinya, bisa berjalan mulus, teman Pro 2. Ada kalanya memang kita harus menghadapi kenyataan yang ada gitu ya. Mau diapa? Kita bukan admin bumi, bos. So, buat teman Pro 2 juga yang mungkin merasakan hal yang sama di sore ini, baru pulang kerja, mungkin tadi ada hal yang kurang maksimal atau ada hal yang buat kamu bad mood, aku harap kita bisa lebih calm down lagi, ikhlaskan apa yang sudah berlalu, jadikan pelajaran aja, teman Pro 2. Kita ngopi-ngopi dulu aja gak sih, sambil dengerin lagu Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2. Happy listening.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Kembali merapat setelah barusan kita dengerin Kawin Lari by Marian Cello featuring Rai Putra ya teman Pro 2. Lagu romansa yang kecintaan banget, saking kecintaannya pengen kawin lari. Tapi kata aku jangan ya teman Pro 2. Minta izin sama orang tua dulu lah buat kamu yang udah siap menikah. Good luck ya. Anyway, untuk mempertahankan emosi baik ini buat kamu dari Kasemaran gitu ya. Baru banget kemarin, you know, Indonesia berhasil bungkam Myanmar dong dengan skor 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara dalam laga grup A Piala AFF U19 2026 teman Pro 2. Wah, hari ini masih kerasa banget ya happy-nya. Apalagi kemarin kan 1 Juni itu memperingati hari lahir Pancasila teman Pro 2. Kerasa banget ya semangatnya di lapangan. Dan ya penyerang Arkan Kakak tampil gemilang juga khususnya dalam pertandingan kali ini teman Pro 2. Anyway, meski meraih hasil positif, Arka tuh juga ngingatin timnya untuk gak cepat puas. Sang striker kita ini negasin kalau skuad Garuda Muda memang masih perlu beberapa evaluasi lagi sebenarnya untuk laga berikutnya ya teman Pro 2. Apalagi memang evaluasi ini menjadi modal penting nih sebelum menghadapi Timor Leste pada hari Kamis 4 Juni mendatang, which is 2 hari ke depan. Kita nantikan kabar baiknya lagi ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kami siap.
4: Aespa featuring Becky G with Lemonade. Berusaha mampir mengembrak semangat teman Pro 2 sore-sore kayak gini. Masih bersama Dayang di sore ceria. Teman Pro 2, biar kita mempertahankan semangatnya ya. Kamu harus tahu ada kabar baiknya dari tim nasional esports Indonesia. Untuk nomor identifi 5, ia mastiin diri lolos ke babak utama Asian Games 2026. Gacor teman Pro 2. So, ini tuh usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni kemarin ya teman Pro 2. Well, keberhasilan ini jadi langkah penting sih bagi tim Merah Putih untuk jaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia itu. Oh iya, hasil ini juga jadi modal berharga ya untuk ningkatin kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya teman Pro 2. Buat kamu yang bertanya-tanya siapa aja nih yang join, so tim Indonesia diperkuat sama Ati Fatahillah Nursyam, ada Suhartanto, Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, dan Deva Pasha Arifin. Nah, semua pemain ini merupakan hasil seleksi dari Open Qualifier Nasional ya. Dan dalam hasil undian babak kualifikasi, Indonesia itu tergabung di grup B bareng Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Teman Pro 2, setelah mastiin tiket lolos, tim sekarang bakal fokus memperbaiki performa nih, juga memperbanyak pengalaman ya di level internasional. Target meraih podium di Asian Games 2026 Aichi Nagoya pun mulai dipasang sama tim pelatih. Kita nantikan kabar baiknya, so good luck!

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lala Huta dengan lagu hebat berusaha mampir menyapa teman Pradua. Masih bersama Dayang di Sore Ceria 107 MHz. Teman Pradua, sore-sore kayak gini udah lebih kalem, udah pulang kerja ya. Dan yang anak sekolah juga pada pulang ke pulang sekolah sudah. Apalagi hari ini ada yang pada ujian, ada juga yang pada pengumuman kelulusan. Aku dengar-dengar ya teman Pradua, anak kuliah juga lagi masuk masa minggu tenang, yang mana mungkin sudah mumet belajar. Menghabiskan waktu sore kayak gini enak banget sambil main game ya. Hai, ngomongin tentang game, teman Pradua tahu gak ada game klasik yang bakal hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass. Mungkin kalau aku sebut kamu tahu nih, namanya Donkey Kong 64. Siapa angkat tangan kamu yang sering main game ini dulu teman Pradua? Nah, ini tuh bakal mulai hadir ya di Nintendo mulai 4 Juni mendatang, sebentar lagi. Ya, kehadiran game legend ini jadi kabar menarik sih pastinya bagi kamu penggemar lama maupun juga pemain baru Nintendo Switch dan Switch 2. And you know, fun fact-nya itu tuh jadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur di tahun 1999 silam. Dimana sebelumnya game itu sempat tersedia ya di Wii U melalui eShop yang sekarang udah ditutup teman Pradua. So, dengan hadirnya di Nintendo Switch Online, kamu sekarang bisa ya kembali nikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format yang lebih modern teman Pradua. Mungkin ada yang baru tahu tentang game ini, kita bahas lain satu ini yuk, biar kamu makin banyak lagi pilihan game seru untuk kamu mainkan ke depannya. So don't go anywhere, kita dengerin dulu suara enjoynya Farhan Hilal dengan lagu bertajuk Keliling.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Malu-malu, by the picture in the cus. Barusan mampir buat kamu senyum mesum ya. Di sore-sore ceria kayak gini, teman Pro 2 balik lagi bersama Dayang. Ya, aku senang kalau misalnya kamu jadi senyum-senyum kayak gitu, teman Pro 2. Tandanya kamu lebih kalem, lebih chill, lebih happy menjalani hari ini. Nah, biar makin happy lagi, yuk kita bahas dunia game ya. Gimana sebelumnya tuh aku udah singgung terkait dengan game klasik Donkey Kong 64 yang fun fact-nya bakal hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni mendatang. Nah, buat kamu lebih kenal lagi ya, Donkey Kong 64 itu dikenal sebagai salah satu game petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64 loh, teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget game adventure gitu ya, aku rekomendasiin banget sih ini. So, game ini tuh menghadirkan 5 karakter utama DK Crew dengan kemampuan yang beda-beda nih untuk menjelajahi dunia dan mengalahkan King K. Rool. Tapi beda ya sama trilogi Donkey Kong Country di era Super Nintendo yang fokusnya tuh sama 2 karakter utama. Nah, untuk Donkey Kong 64 itu nawarin eksplorasi yang jauh lebih besar lagi nih dengan berbagai misi dan koleksi item di tiap area permainannya, teman Pro 2. Jadi pastinya bakal makin seru sih. Tapi meskipun begitu ya, game ini juga dikenal punya tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan menantang. Banyak loh pemain yang bilang durasi permainannya bahkan setara sama game RPG karena jumlah collectible yang banyak banget, teman Pro 2. Well, Nintendo Switch dan Switch 2 nantinya juga menghadirkan fitur save state yang memungkinkan kamu tuh menyimpan progres kapan aja ya. Jadi bisa kamu selesaikan terserah dalam waktu yang kamu bisa deh. Fitur ini dinilai bakal mempermudah kita sebagai pemain waktu menghadapi level sulit maupun juga ngumpulin item tersembunyi ya, teman Pro 2. Duh, jadi gak sabar sih, apalagi buat kamu penggemar ya yang baru mengenal dunia Donkey Kong. Ini jadi pilihan menarik juga tentunya. Kehadiran Donkey Kong 64 jadi kesempatan kembali buat kita ngelihat salah satu seri klasik yang ikut membentuk sejarah franchise itu. Angkat tangan kamu yang bakal main game ini bareng orang tersayang. Ngajak siapa tuh?

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lomba sihir melompat lebih tinggi. Asik banget ya teman Pro 2 dengerin lagu ini, makin semangat menjalani hidup bukan? Bukan. Anyway, kembali lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, karena sebelum kita bahas terkait dengan game ya, buat kamu yang lagi main game juga, maybe di sore-sore kayak gitu mengisi waktu luang sekaligus juga membangun mood ya, biar lebih kalem, lebih chill lagi setelah sehari yang bekerja. Teman Pro 2, aku juga pengen nyinggung sih tentang industri game Indonesia. Memang makin kesini nunjukin taringnya ya di kancah global. You know, gak cuma terpaku sama satu game, para developer lokal sekarang juga makin berani bereksperimen nih sama berbagai tema yang unik-unik. Dari horor mencekam khas Nusantara, aksi baku hantam brutal, sampai simulasi memasak yang memang bikin ngiler juga nih. Game yang kayak gini aku suka banget mainin, tau lah teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sedang cari-cari rekomendasi game buatan anak bangsa untuk dimainkan atau dimasukkan ke dalam wishlist next ya, aku bakal speak ke kamu diantaranya yang aku dapat dari rri.co.id. diantara judulnya catat, ada Troublemaker, ada juga Agni Village of Calamity, ada Dropout, ada Axe of Blood, dan juga Kulo Nico Bowl Up. Pasti kamu penasaran kan, ini game apa aja nih? Karena pastinya kalau cuma dengar judulnya belum bisa menggambarkan seluruhnya ya teman Pro 2. Aku bakal spill, tapi kita bahas dulu yang pertama, ada Troublemaker. Ini tuh developer dari Gamecom Team ya teman Pro 2. Genrenya action atau beat 'em up ya. Dan ini statusnya udah dirilis buat kamu yang kangen sama sensasi game klasik kayak Bully, pernah tahu? Nah, Troublemaker ini tuh jawabannya teman Pro 2. Jadi ini game mengusung tema masa-masa SMA di Indonesia. So kamu tuh bakal main sebagai Budi, seorang murid pindahan yang harus bertarung demi mencapai puncak rantai makanan di sekolah barunya. Game itu dipenuhi sama aksi beat 'em up yang seru pokoknya ya. Dialog-dialog kocak juga yang pasti relate banget sama anak sekolah di Indonesia zaman now. Dan cerita persahabatan remaja yang khas teman Pro 2. Penasaran sama gamenya? Cobain deh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, welcome back to Sore Ceria. Masih bersama Dayan dan masih membahas seputar dengan game Indonesia yang bisa jadi pilihan kamu, tahu gak? Karena makin kesini memang industri game Indonesia makin berkembang banyak ya teman Pro 2. Kalau sebelumnya aku udah spill tentang game Troublemaker, nah kali ini aku pengen spill game namanya Acne Village of Calamity. Ini tuh developer oleh Separuh Interaktif ya teman Pro 2. Genrenya apa? Genrenya survival horror. Buat kami yang suka banget sama game horror, belakangan lagi hype banget juga ya game-game horror, pas banget nih. Tapi memang statusnya ini rilis 2027 ya, jadi wishlist di Steam teman Pro 2. Jadi ini tuh cerita game yang siap meneror kamu dengan konsep horror kosmik berbalut budaya Jawa. Wah, udah kebayang gak vibes-vibesnya gitu. Game ini terinspirasi dari legenda survival horror klasik kayak Resident Evil dan Silent Hill ya, lengkap sama sistem kamera Face Angel yang ikonik teman Pro 2. Udah kebayang kan? Buat kamu yang mungkin dulu hobi banget main Resident Evil and Silent Hill teman Pro 2, so kamu tuh bakal bermain sebagai karakter Acne, seorang penyelidik kepolisian rahasia yang melanggar perintah demi menyelidiki desa purba yang terpencil. Siap-siap mengelola sumber daya atau sebutannya resource management dengan ketat nih teman Pro 2, sambil diintai sama entitas mengerikan yang gak bisa mati. So pastinya ini mencekam juga sih. Aku saran main sama teman lebih seru ya, atau sambil live streaming teman Pro 2 buat kita temanin via online. Bisa banget pastinya. So, aku bakal bahas lagi sih beberapa game tersisa lainnya teman Pro 2 ya. Tapi berhubung sekarang kita udah di jam 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, aku pengen kasih tahu teman Pro 2 karena setelah ini bakal ada deretan lagu-lagu religi yang siap untuk menyapa kamu ya. Sembari kita menantikan azan sholat maghrib tepat pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. So kita bakal bahas kembali gamenya setelah itu ya teman Pro 2, nanti setelah info Pro 2 FM di jam 7 malam. Sembari itu aku bakal kasih satu lagu dulu deh untuk menemani kamu sore ini sebelum nanti lagu-lagu religi yang mengambil alih. Ini dia Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. This is for you, enjoy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Dayan di Sore Ceria. Calm down bareng Anggi Carvalho dengan lagu Remuk barusan ya. Semoga membuat kamu lebih tenang lagi menjalani hari, teman Pro 2. Tapi mungkin di sisi lain ada yang terlanjur galau karena lagunya memang ngenes ya. Aduh, untuk itu yuk merapat bareng Dayan di sini karena pastinya masih banyak banget informasi terkait dengan dunia hiburan yang pastinya bisa membangkitkan mood baik kamu, teman Pro 2. Untuk memperbaiki mood kamu yang mungkin udah terlanjur galau biar enggak makin berlarut-larut dalam kegalauan, next song kita enjoy dulu yuk sama lagu dari Carrie Kenny dengan lagu bertajuk Krusuk. Sekaligus aku juga pengen ingetin kamu yang belum mandi, buruan mandi ya, teman Pro 2, dan jangan lupa buat makan malam. Happy dinner.

0: Info Pro 2 FM.
1: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact bulan Juni. Dikutip dari thefactsite.com, fun fact pertama, nama June merupakan adaptasi modern dari kata Latin Junius yang asal-usulnya berasal dari zaman Romawi kuno. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul nama bulan Juni, teman Pro 2. Salah satu teori menyebutkan bahwa bulan ini dinamai menurut dewi pernikahan Romawi, yaitu Juno. Teori lain menyebutkan bahwa namanya berasal dari kata Latin Ioniores yang berarti yang lebih muda. Kemungkinan lain lagi adalah bulan ini dinamai menurut Lucius Junius Brutus, pendiri Republik Romawi. Fun fact kedua, dahulu Juni merupakan bulan keempat dalam setahun. Sebelum Julius Caesar berkuasa, tahun kalender hanya memiliki 10 bulan loh. Pada tahun 46 sebelum Masehi, ia menciptakan kalender Julian dengan menambahkan 2 bulan lagi ke dalam tahun tersebut, sehingga Juni menjadi bulan keenam. Fun fact ketiga, bulan Juni memiliki beragam hari libur yang menarik, mulai dari yang resmi hingga yang tak resmi. Seperti tanggal 1 Juni kemarin merupakan Hari Anak Internasional dan Hari Susu Sedunia, sementara kita juga sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. Di Amerika Serikat, tanggal 10 Juni dirayakan sebagai Hari Teh Es Nasional. Juni juga merupakan bulan untuk hari libur yang berhubungan dengan makanan, tetapi sebagai yang besar hanya untuk permen loh. Seperti khususnya di Amerika Serikat, tanggal 2 Juni adalah Hari Rocky Road Nasional. Tanggal 3 Juni adalah Hari Makaron Coklat Nasional. Dan tanggal 7 Juni adalah Hari Es Krim Coklat, dan masih banyak lagi. Semoga mereka juga sempat menyempatkan satu hari untuk pergi ke dokter gigi ya. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Stay tune, kita ke next song. Masih di sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Sore Ceria. Makin ceria karena barusan kita benar-benar ngerasa pemenang ya, merasa be a winner di hidup ini. Habis dengerin suaranya Blackpink dengan lagu hits tahun ini dengan tajuk Champion. Sebenarnya lagu kayak gini tuh relate juga ya sama kondisi warga dunia yang memang belakangan ini lagi rame-ramenya jelang Piala Dunia, teman Pro 2. Kemudian juga di berbagai lini olahraga ya, berbagai bidang olahraga juga lagi banyak turnamen-turnamen ya kan. Jadi lagu ini semakin kerasa banget sih feel untuk itu. Di sisi lain juga menjadi penyemangat buat teman Pro 2 yang sudah berhasil melewati hari ini sampai akhirnya kita udah menginjak jam 7 malam, teman Pro 2. Aku harap segala halnya sudah selesai. Kamu tinggal menikmati waktu untuk bersantai ya, kayak di pantai. Jangan sampai ada buat kepala kamu pusing lagi. Jangan sampai ada yang buat kamu bad mood lagi. Calm down aja di Pro 2 FM karena kita masih bakal banyak membahas hal-hal seru lainnya di sini. So pasti juga ditemani sama deretan lagu yang udah disiapkan sama MD tercinta kita nih, teman Pro 2. Kayak next song, siap-siap kamu bakal dengerin Calvin Harris featuring Pharrell Williams and Katy Perry with Feels. Ini buat kamu. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hall, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Glenn Samuel, jadi apalagi featuring Eka Gustiwana bersama menyapa teman Pro 2 sekaligus juga mempertanyakan, jadi apalagi teman Pro 2 buruan acak tuh doi jalan ya malam hari ini. Hitung-hitung melepas lelah setelah seharian bekerja atau beraktivitas ya. Atau mungkin seru juga sambil main game. Teman Pro 2 ya. Tadi sore-sore kita udah ada membahas beberapa game Indonesia, kayaknya seru sih buat kita main kan untuk mendukung ya kemajuan game lokal, sekaligus juga memang kita mengakui industri game Indonesia makin menunjukkan taringnya ya di kancah global. Kalau tadi sore kita udah bahas beberapa di antaranya kayak game Troublemaker ya yang sudah rilis juga, ada Acne Village of Calamity yang bakal segera rilis tahun depan. Kali ini aku pengen bahas game yang namanya Dread Out. Pernah dengar? Ini developernya yaitu Digital Happiness teman Pro 2. Ini tuh genre survival horror ya, sama kayak Acne Village of Calamity. Buat kamu yang suka banget sama game yang horror-horror, pas banget nih karena ini statusnya udah dirilis teman Pro 2. Jadi memang rasanya gak sah kalau kita gak nyebut game yang satu ini ya. Bisa dibilang ini tuh game pelopor yang berhasil membawa nama Indonesia meroket di kancah gaming internasional loh. Bermain sebagai Linda, kamu tuh harus bertahan hidup dari serangan hantu-hantu legend Indonesia. Apa coba? Poci alias pocong atau kuntilanak ya. Cuma bermodalkan kamera smartphone. Anyway, kesuksesan game ini sangat masif ya, sampai berhasil menelurkan sequel Dread Out 2 dan adaptasi film layar lebar yang mungkin kamu juga pernah nonton teman Pro 2. Seru banget nih, kira-kira kamu mau pengen main gamenya dulu atau nonton filmnya dulu teman Pro 2?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Cilaka, balik pembek bersama hampir menyapa teman peradua. Kembali lagi bersama dia yang masih di Sore Ceria. Teman peradua, ini tuh karya dalam album Mandalika dari Cilaka ya, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk melakukan pendampingan, penciptaan, juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas supaya masyarakat itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan nih di subsektor musik, film, penerbitan, dan lain-lain teman Pro 2. Nah, melalui program akselerasi ini, Kemenparekraf itu pengen memperkenalkan juga ningkatin minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, yang mana salah satu produknya kita dengerin barusan ya, yang mana Cilokak ini tuh sebuah grup musik tradisional khas suku Sasak. I mean sebuah musik tradisional khas suku Sasak, tepatnya Nusa Tenggara Barat teman Pro 2. Asalnya itu dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu ya untuk mengisi waktu senggang dan juga sebagai pelepas lelah. Pas banget juga kita dengerin di jam-jam segini di mana kita lebih calm down ya, udah selesai segala pekerjaan teman Pro 2. Kalau misalnya kamu paham ya sama bahasa Sasak, lagu ini tuh sebuah pantun remaja sebenarnya yang lagi fall in love gitu deh, atau lebih dikenal kayak istilah cinta monyet ya. Jadi lagu ini tuh ada wanita yang kayak meluapkan isi hatinya teman Pro 2 dengan pantun-pantun menggunakan bahasa Sasak. Wah, ini cakep banget ya, kapan-kapan warga Tarakan kita juga bisa berkunjung nih ke daerah Nusa Tenggara Barat. Yuk, kita ke lanjut ke next song dulu. Ada yang mau lewat, Ray Electra dengan Tejo Kau. Ini buat kamu. Enjoy.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Rivo Himran, Lovita Evela. Bersama sampai punya teman Pro 2 and balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, ini tuh lagu yang sama juga ya sama lagu sebelumnya yang kita bahas teman Pro 2 masuk dalam program akselerasi kreatif musik. Ini program yang dicanangkan sama Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF. Jadi ECRAF itu resmi memfasilitasi produksi MV berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran barusan. Yang ternyata dalam hal ini juga kolab sama The Pox. Ya, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili ya khususnya, supaya punya daya saing komersial dan juga identitas kuat nih di pasar musik nasional bahkan internasional loh. Well, teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah stay tune bersama Dayang. Semoga lagu ini juga bisa menjadi penyemangat ya buat kita para insan muda kreatif Indonesia supaya bisa terus berkarya teman Pro 2. Samping itu aku juga pengen say thanks buat teman Pro 2 yang setia menemani Dayang. Tadi kita seru-seruan abis ya di Pro 2 update jam 3, banyak banget juga bahas tentang game, hiburan dan semacamnya pokoknya di sini. And of course juga kita mulai sama deretan lagu-lagu hits di Pro 2 FM. Karena udah di ujung waktu, tenang, setelah ini bakal ada Kak Desi yang menyapa kamu di segmen cerita bareng Pro 2. Tapi ntar di jam 9 malam ya teman Pro 2, karena di jam 8 ini kita bakal mengudara dulu dengan segmen seru lainnya di MLC alias Music Live Chat Live dari Pro 2 Jakarta. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar pria yang pamit. Bye-bye.

0: listen to Pro 2.
1: Karena itu pakai AI kali ya.
2: Benar. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Halo.
2: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
1: Yes.
2: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
1: Betul. MLC. Mas Lali.
2: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
1: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
2: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
1: MLC,
2: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
1: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
2: Yoi.
1: So excited today.
2: Yes.
1: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
2: Grup.
1: Dan grup apa? Indie.
2: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
1: Ya? Indie pop.
2: Yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
1: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
2: Betul.
1: YouTube channel.
2: Betul.
1: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
2: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
1: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
2: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
1: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya, bisa jadi.
2: Ya, deh, gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
1: Oke.
2: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: channel Si Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya. Tuh, hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya bandnya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh,
0: wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa, boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Okay. Dan sama gitar.
1: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh, gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa
0: bisa. Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi nah, memang
3: itu teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget boy.
1: For your
0: information. Tadi
1: sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Gokil. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak, gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Fansinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, benar-benar berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya.
2: Lumayan
1: okay
2: sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebenarnya
1: dulu genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenernya balet sih.
1: Oh, balet.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenernya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, banget. Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock. Gitu.
0: Oh, okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sama waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia cuman chord sama nada gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Ah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong. Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya kan I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya. Bukan I love you too lagi.
0: I love you
3: too udah dated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Setuju.
1: Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Kalau oke gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report
2: di lecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih
0: menurut gue.
1: Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih,
2: long distance. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Bener. Jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak
2: ya. Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa kak?
2: Oh, gue gak tau masalahnya gitu.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Wah, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Iya. Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Okay.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyamping waktunya itu yang
1: masuk mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang
1: additional. Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa. Beda cerita
0: tuh. Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solo.

0: Yes, gitu ya. Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya, dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya ada, masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
1: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
0: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
1: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
0: boleh banget,
1: iya,
0: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
1: nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya langsung sendiri ya, bagus.
0: Seru ya.
3: Alright.
0: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
3: Yes.
0: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
3: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
1: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
1: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
0: Ada temanya ya?
1: Jangan yang ini kan temanya kan
0: sendiri bisa-bisa. Paling ada garis merah apa benang merahnya gitu. Iya.
2: Betul.
3: Alright.
0: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
0: lagunya
2: enak jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya
0: masih
2: familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya. Produksi juga
0: tuh. Produksi juga.
2: Iya. Nah, oke.
0: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
1: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung, ini mau ngapain?
0: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
3: planner.
2: Gue operasional. Asli bingung banget sih.
0: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
0: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
0: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
0: Terima kasih. Berarti bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
3: Yes.
0: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
1: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
0: Nah, itu
3: I Love
0: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
1: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
0: Oke. Sambil makan padang.
3: terlalu spesifik mas.
0: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
0: Oh, di kawinan.
2: Iya benar. Itu cocok tuh.
1: Di kawinan. Lagi merenung.
3: Oke.
1: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
0: Iya.
1: Biar udahlah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
3: Oke.
0: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
3: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
0: Pertanyaan tuh.
3: Iya, udah.
0: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
0: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
0: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
0: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark.
2: Iya.
0: Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
3: Alright. Ya.
0: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
1: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
2: Iya, ya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya,
2: seneng bikin
0: berkarya,
2: lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya. Ya itu ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
0: Itu sate apa ya?
3: Rame ya, rame jualan, rame ya.
0: Benar. Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
0: Juni.
2: Di aduh.
0: Di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
0: Jadi yang pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
0: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
3: Sukses selalu
0: juga
3: buat
0: project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
1: Keren.
3: Gitu.
1: Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
0: Itu biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
3: Udah.
0: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
3: Oh, iya, benar. Sebuah tutorial.
0: Ya udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
3: Yai, terima kasih Nama Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sandy Shark.
0: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
3: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Angga pamit.
3: Gue Edi Tama pamit dan juga
0: Sandy Shark pamit.
1: Dadah.
0: Bye-bye.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

107.2 Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di Jaga Malam dalam segmen Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Dan malam ini aku Desi yang akan temenin teman Pro 2 di segmen Jaga Malam ini sampai jam 10 malam nanti. Tapi aku juga akan masih temenin kamu sampai jam 12 malam. Dan untuk malam ini Tom Pro 2 bisa gabung di live TikTok kita di pro2.tarakan atau juga bisa DM Instagram kita di @pro2tarakan. Di situ kamu bisa request lagu, bisa juga menanggapi tema yang aku buat malam ini, yaitu sebuah perayaan kecil untuk diri sendiri, menurut kamu itu perlu atau enggak. Nah, atau kalau kamu ada cerita, mau sharing cerita apa aja, boleh, tinggal langsung komen aja. Nanti yang ngasih advice enggak aku aja, tapi teman-teman Pro 2 yang lainnya. So, langsung aja aku puterin satu buah lagu sebagai pembuka kita dari Olivia Rodrigo dengan Driver License. Ini requestan dari Kak Lara di Kendari. So, enjoy the song.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Capek banget nih.
2: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Kembali lagi teman Pro 2 di Cerita Bareng Pro 2 barengan aku Desi yang masih temanin kamu di malam ini sampai jam 10 ya untuk segmen ini. Jadi kamu masih aku tungguin nih yang mungkin mau request lagu itu bisa lewat komen di TikTok kita yaitu pro2.tarakan atau juga kamu yang maunya lewat Instagram juga boleh di DM kita ya di RRI Pro2 Tarakan. Dan kamu juga bisa share-share cerita kamu, apapun itu kamu boleh share. Tapi untuk tema malam ini spesial, itu temanya yaitu perayaan kecil untuk diri sendiri. Nah kalau misalkan banyak orang kan yang bilang, kadang ada yang bilang sih kayak dikit-dikit self reward gitu kan, dikit-dikit jalan, dikit-dikit jajan, boros banget. Nah mungkin sebenarnya kalau self reward itu perlu banget sih buat kamu teman Pro 2, terutama buat aku ya. Kalau aku sih menurutku self reward tuh perlu, walaupun itu hanya self reward yang kecil. Karena apa ya, menghadiahi untuk diri sendiri itu gak harus selalu bikin dompet kita nangis kan ya. Sesederhana kayak misalkan tadi ada Kak Zulia yang bilang kopi hangat, kopi susu hangat. Ada juga KHW yang bilang mie ayam campur bakso kosongan satu porsi dan es jeruk. Nah kalau aku cukup dengan mie ayam, pangsit rebus ya, terus sama ceker dan juga es jeruk. Nah itu tuh udah kayak ngebuat setelah apa ya, ngebuat aku tuh bisa ngembalin mood lagi, bisa juga ya mengurangi rasa lelahku lah ya. Karena misalkan setelah seharian beresin tugas, kerjaan, pokoknya hal-hal yang ribet banget deh gitu kan. Nah kalau kamu mungkin apa? Karena ada juga beberapa yang mungkin dia maraton film adalah salah satu self rewardnya tanpa diganggu, terutama di akhir pekan. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh kecil, kelihatannya tuh gak berarti, tapi sebenarnya itu bikin mood kita balik lagi. Nah, jadi kalau misalkan kamu ada nih self reward kamu apa, boleh gabung di kita ya di live TikTok kita di Pro 2 Tarakan. Aku juga pengen tahu nih apa aja sih dari teman-teman Pro 2 ini. Dan langsung aja teman Pro 2, aku akan puterin lagu requestannya Chris Patti, tapi bukan aku, dari Kak Pangeran Kodok. Iya benar ya, Pangeran Kodok. Agak enggak enak ya manggilnya. Pangeran Kodok gitu kan. Tapi enggak apa-apa lah ya. Semoga itu kan hanya nama di akun aja ya, bukan nama asli. Tapi ada kirim salam juga ya Pangeran Kodok ya, buat dia yang memilih pahlawan ketimbang filian. Semoga bahagia terus. Aduh, ini kayaknya agak dalam ya pesannya. Tapi semoga pesannya ini hanya pesan aja, bahagia itu doa yang baik. Dan semoga doa baiknya kembali ke Kak Pangeran Kodok ya. So langsung aja aku puterin lagu dari Chris Patti.

0: menyadarinya.
1: Capek banget nih.
2: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Welcome back Tom Pro 2 di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Gimana teman-teman?

kadang kita kan terlalu keras ya sama diri sendiri nih tahun pro 2. Kayak kamu baru mau seneng kalau misalkan dapat juara 1 atau baru bisa seneng kalau dapat bonus besar. Padahal bertahan melewati hari yang berat atau kamu gak nyerah, itu aja tuh udah sebuah pencapaian besar yang sebenarnya layak kamu apresiasi gitu loh tahun pro 2. Nah, yang kedua itu sebagai booster motivasi. Nah, secara psikologis nih tahun pro 2, kasih hadiah kecil ke diri sendiri itu tuh bisa memicu hormon bahagia atau hormon dopamin kita. Nah, efeknya apa? Ya efeknya kamu bakal lebih semangat lagi buat ngadepin tantangan-tantangannya gitu loh. Tantangan hari esok, tantangan besoknya lagi. Jadi kayak misalkan kamu mau mendapatkan sesuatu kan itu harus keras dulu, aku harus ini dulu baru aku bisa dapetin itu gitu loh. Sedangkan ketika kamu merayakan diri, apa, perayaan kecil untuk dirimu, itu bisa buat kamu lebih semangat, lebih bisa menghadapi tantangan jauh lebih baik. Dan yang ketiga, untuk mencegah supaya kita enggak burn out, dimana otak itu dan juga fisik kamu itu enggak overheat nih tahun pro 2. Jadi perayaan kecil tuh ibaratnya tuh kayak tombol pause sejenak buat nge-recharge energi kamu sebelum gaspol lagi. So, tahun pro 2, aku masih temenin kamu pastinya dan juga muterin lagu-lagu requestan dari teman-teman pro 2 yang lain. Tadi juga ada dari Kak Randa yang bilang katanya perayaan kecilnya tuh tidur. Iya juga sih, tidur tuh termasuk sih kayaknya kalau menurut aku. Karena apa ya, tidur itu kan termasuk istirahat, gak mau diganggu, apalagi kalau pas di hari libur ya. Itu udah pasti banget tuh. Nah, ini tuh ada requestan lagu dari Kak Aku dengan Cegil Nabila Takia. Juga tadi ada dari Kak, siapa tadi ya? Kak Ara ya? Samuel Cipta Jagat Rasa. So, langsung aja aku puterin buat kakak-kakak yang tadi udah request dan spesial buat teman pro 2 yang lagi dengerin.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Gimana teman Pro 2? Kalau ini aku bacain ya, tadi tuh ada dari beberapa teman Pro 2, terutama dari Kak AB, yang bilang kalau dia tuh awalnya sakit punggung, udah minum obat, tapi gak sembuh-sembuh, tapi giliran diajak healing, sembuh. Nah teman Pro 2, itu tuh salah satu, ini ya, menurutku salah satu hal kalau misalkan emang segala sesuatu tuh perlu dirayakan ya. Perayaan kecil pun gak apa-apa. Kalau AB ini hobinya emang healing, walaupun cuman deket-deket aja. Ya itu termasuk penting ya, karena memang harus berterima kasih juga kan ya teman Pro 2 sama tubuh kita. Dan terbukti kalau memang perayaan kecil itu bentuknya kan beda-beda ya. Tadi ada yang Kak Zulia bilang cuma minum secangkir kopi hangat, apa, kopi susu hangat sambil dengerin lagu. Ada juga dari Karanda yang bilang tidur. Ada juga tadi Kak HW yang bilang kalau ini apa, makan mie ayam sama bakso kosongan dan segelas es jeruk. Kak AB yang jalan-jalan healing. Dan masih banyak lagi hal kecil tapi bikin happy. Nah teman Pro 2, itu tadi sekaligus yang disampaikan sama teman-teman Pro 2 kita, dan sekaligus juga sebagai penutup di Cerita Bareng Pro 2 malam hari ini. Jadi ya kesimpulannya dari obrolan kita malam ini, jangan pernah pelit untuk mengapresiasi diri kamu sendiri teman Pro 2, karena kamu tuh udah berjuang sejauh ini, kamu tuh udah hebat melewati hari ini. Jadi luangkanlah waktu sebentar malam ini ataupun besok untuk kasih perayaan kecil buat diri kamu sendiri. Tapi ingat, kuncinya adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai awalnya judulnya ini kayak self reward, tapi malah bikin dompet kita sekarat di akhir bulan. Karena ya lagi-lagi ya teman Pro 2, keseimbangan tuh penting. Karena tadi ada juga yang bilang kalau misalkan belanja tanpa rencana bagaimana. Boleh sih, tapi ya, ya harus bisa kontrol diri lah ya. So teman Pro 2, thank you so much. Terima kasih juga yang udah gabung di live kita di Pro2.Tarakan. Terima kasih yang udah request, yang udah komen-komen. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang selalu setia dengerin kita di frekuensi maupun di RRI Digital. Aku pamit undur diri dari ruang dengar Cerita Bareng Pro 2, tapi aku masih temenin kamu di jam 10 sampai jam 11 nanti akan ada segmen cerita penutup hari, yaitu puisi dan lagu, dan di jam 11 sampai jam 12 malam dengan jazz musik. So tetap stay tune teman Pro 2, terima kasih banyak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hari ini tidak ada piala yang jatuh ke tanganmu, teman perdua. Tidak ada tepuk tangan riuh atau panggung yang megah menyambutmu. Langkahmu mungkin terseok, seragam atau kemejamu kusut oleh peluh, dan kepalamu penuh dengan daftar tugas yang seolah tak ada ujungnya. Namun malam ini, di kamar yang tenang ini, aku ingin mengajakmu menyalakan lilin apresiasi di dalam hati. Mari rayakan detak nafasmu yang masih teratur. Rayakan pundakmu yang ternyata jauh lebih kuat dari yang kau duga. Sebab berhasil pulang dan memilih untuk tidak menyerah hari ini adalah sebuah kemenangan besar yang layak dirayakan dengan secangkir ketenangan.

Kita terlalu sering mendongak, menunggu pencapaian besar untuk sekedar merasa berharga. Kita lupa bahwa hidup juga dibangun dari bata-bata kecil. Bisa bangun tepat waktu, menyelesaikan satu bab revisi, atau sekedar mampu tersenyum.

Hari bersulang untuk luka-luka yang mulai mengering. Untuk air mata kemarin yang kini telah menjelma menjadi kedewasaan. Ingatlah kamu beberapa bulan yang lalu, saat kamu merasa duniamu runtuh dan tak ada lagi jalan keluar. Lihat dirimu malam ini di hampir pukul 11 malam. Kau masih di sini, utuh, dan bahkan bisa mendengarkan radio dengan tenang. Kamu adalah pemenang dari badaimu sendiri. Rayakan kesembuhanmu yang sunyi itu, sebab bagian terbaik menjadi kuat adalah saat kita menyadari kita berhasil melewatinya sendirian.

Dunia luar mungkin hanya melihat hasil akhirmu. Mereka menuntut kesempurnaan yang melelahkan, tapi hatimu tahu persis berapa kali kamu terjatuh di kamar ini. Berapa kali kamu ragu, namun memilih kembali bangkit dan mencoba lagi. Malam ini, jadilah penonton paling setia untuk dirimu sendiri. Berdirilah dan berikan tepuk tangan paling meriah di panggung sunyimu. Semua usaha tersembunyimu, semua air mata yang kau seka sendiri, adalah mahakarya yang membuatmu seotentik sekarang. Kamu berharga, bukan karena penilaian mereka, tapi karena kamu adalah kamu yang pantang menyerah. Lampu kota di luar sana satu persatu mulai padam, menandakan pertunjukan hari ini telah usai. Lepaskan sepatu yang menjepit jarimu seharian. Basuh wajahmu dari sisa debu jalanan. Dan malam ini, mari kita menari pelan bersama rasa lelah yang manis. Tutup matamu dengan rasa bangga yang penuh di dada. Hari ini, kamu telah menang melawan egomu. Menang melawan lelahmu. Perayaan kecilmu malam ini adalah modal untuk bait indahmu esok hari. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang memang sudah setia meluangkan waktu kamu hingga larut malam ini mendengarkan, dan yang paling penting berani meluangkan waktu untuk mengapresiasi dirimu sendiri. Ingat ya teman berdua, kamu gak perlu nunggu pencapaian besar atau tepuk tangan riuh dari orang lain untuk merasa berharga. Berhasil melewati hari yang berat, memilih untuk pulang dengan selamat, dan menolak untuk menyerah hari ini adalah sebuah kemenangan besar yang sangat layak untuk kamu rayakan. Dan teman berdua, malam ini aku Desi pamit dari ruang siar kamu. Sampai ketemu lagi besok. Dan lepaskan lelahmu malam ini, karena akan ada jazz musik sampai pukul 12 malam yang temenin kamu sampai kamu terlelap. Selamat malam teman Pro 2.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman berdua, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Tio bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, baik lagi di Sepada. Kali ini aku Theo hadir nyapa kamu di pagi ini teman Pro 2. Pastinya di Sepada. Dan aku harap kamu hari ini happy teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang mungkin hari ini sedang padat jadwalnya teman Pro 2. Anyway, aku mau ngingetin dan mau ngasih tau aja buat kamu ya teman Pro 2. Nanti sebelum kita melakukan aktivitas kita pastinya di pagi hari, alangkah indahnya kita nih dengerin dulu nih tausiah dari Ustadz Johan Saputra Halim dengan judul Jangan Analogikan Hal Gaib. Dan setelah itu teman-teman dua, kamu bakal dengerin jazz musik sampai nanti jam 6 subuh kita ketemu, jam 6 pagi kita bakal ketemu lagi sampai jam 10 pagi teman-teman dua. Kalau gitu kita next dulu dengerin lagu yang satu ini, Betran Putra Onsu, sebelum masuk ke tausiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah prinsip atau kaidah yang ketiga terkait pemahaman kita yang benar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah apa yang diungkapkan oleh para ulama, la yuqasul ghaibu ala syahidi fi babil ghaibiyat. Tidak boleh dan tidak bisa mengkiaskan atau menganalogikan perkara yang gaib dengan perkara yang sifatnya non gaib, sesuatu yang bisa diindra, tidak gaib. Tidak boleh dianalogikan antara keduanya, tidak boleh dibandingkan, tidak boleh disamakan pada pembahasan tentang perkara-perkara yang gaib, termasuk pembahasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang menyangkut hakikat atau kaifiat bagaimana sifat Allah tersebut. Ini adalah perkara yang gaib. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak boleh bagi kita menganalogikan nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama atau sifat-sifat makhluk yang bisa kita indra. Tidak boleh. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam perkara yang gaib. Di mata Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan fakama annahu la aqla fil ghaibiyat. Fa aidan la qiyasa fil ghaibiyat. Sebagaimana akal tidak bisa masuk ke ranah yang gaib, maka kias atau analogi juga tidak bisa masuk dalam perkara yang gaib. Tidak boleh melakukan analogi perkara gaib dengan perkara yang bisa disaksikan, perkara yang tidak gaib. Karena ahlut tamthil atau golongan yang mereka menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, mereka mengatakan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, misalkan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, firman Allah, apa yang mencegahmu untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Para sahabat salaf as-salih memahami bahwasanya berdasarkan ayat ini Allah benar-benar memiliki dua tangan yang sesuai dan layak dengan keagungan dan kebesarannya. Dua tangan yang maha sempurna, dua tangan yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Tidak semisal, tidak serupa dengan makhluknya. Betapa tidak. Tangan Allah disebutkan dalam ayat yang lain. Was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit-langit pada hari itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya? Nah, orang-orang ahlut tasybih, ahlut tamtsil, mereka mengatakan ketika Allah berfirman tentang yadullah, tangan Allah, mereka mulai menggunakan akal mereka dalam perkara yang gaib. Mereka mulai membayangkan, memikirkan. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan. Inilah akibatnya jika menggunakan semata-mata akal dalam perkara yang gaib. Mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah seperti makhluk. Berarti Allah seperti makhluk yang memiliki tangan. Ini tidak mungkin, kata mereka. Maka yadullah, kata-kata tangan dalam ayat tersebut harus kita ta'wil maknanya. Ya. Harus kita berikan makna yang lain. Mereka berikan makna kudrah, nikmah, kemampuan, kekuatan untuk bisa lari dari tasbih, penyerupaan dengan makhluk, tangan makhluk. Ini gara-gara pertama, kesalahan mereka yang pertama, mereka menggunakan akal dalam perkara yang gaib. Kesalahan yang kedua, mereka mengkiaskan, mereka menganalogikan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Sementara dalam kaidah ini, kita kembali pada kaidah ini. Tidak boleh dan tidak bisa kita mengkiaskan suatu yang gaib dengan sesuatu yang bisa kita indra. Karena sesuatu yang gaib kita tidak ketahui hakikatnya. Bagaimana mungkin kita berhak, kita bisa menganalogikan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak ketahui hakikatnya dengan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita indra. Ini tertolak. Karena kesalahan mereka, mereka melanggar kaidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dalam hal ini menyerupakan tangan Allah, membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, dan mereka ingin lari dari itu, dari tasbih. Akhirnya mereka jatuh kepada kesalahan yang ketiga, yaitu ta'til, menolak, meniadakan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, dia memiliki tangan. Tentu saja tangan yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal, setara, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menolak Allah itu memiliki tangan. Tangan yang layak sesuai dengan kebesaran dan kemahaagungannya. Akhirnya mereka secara tidak langsung mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dirinya memiliki tangan. Qul a antum a'lamu am billah? Katakanlah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau diri kalian? Khutul iman, kaidah ini penting menjadi prinsip kita. Manakala kita mengkaji, berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia beristiwa di atas arasy, dia berada di atas arasy. Jangan pernah kita menganalogikan keberadaan Allah di atas arasy seperti keberadaan seorang raja di atas kursinya, seperti keberadaan seorang presiden di atas kursi kekuasaannya. Jangan pernah menganalogikan Allah yang gaib dengan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik melalui kaidah ini, memberikan kita keyakinan yang kuat di atas akidah dan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo lah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: omongan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Beta.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Muhammad Cumur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang pada hari Selasa kemarin, dan aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sukses bersama timnas Spanyol tak mengubah Luis de Lutefado Eduro Everdo, penulis buku biografi, dan FT menilai dia tetap rendah hati dan sabar. Luis de Lutefado memiliki perjalanan yang panjang sebagai pelatih. Ia mengantar Spanyol juara UEFA Nations League 2003 dan Euro 2024. Prestasinya juga banyak di level usia muda, membawa timnas U19 kejuaraan Eropa di tahun 2015, timnas U21 di tahun 2019, dan timnas Spanyol merebut medali perak di Olimpiade di Tokyo 2020. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Ariana Grande merilis musik video terbaru Hate That I Made You Love Me pada 1 Juni tahun ini. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis pada tanggal 31 Juli nanti. Dan lagu tersebut lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Petal. Ariana menyebut juga lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada baik lagi bareng Theo yang masih stay nemenin kamu nih Goy pagi ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah jam 6 aja nih ya. Bentar lagi on the way 7, 8, 9. Ya sabar-sabar aja sampai sore teman Pro 2. Semangat buat kamu yang hari ini lagi kerja ya. Aku mau ngasih informasi yang menarik banget pagi ini teman Pro 2 ya. Kita yang ke fresh-fresh dulu. Selain kepo, ini juga menarik teman Pro 2 ya. Kita simak dulu nih fakta menarik tentang burung cucak Prowo. Burung cucak rowo merupakan salah satu jenis burung kicau asli Indonesia ya, yang memiliki nilai budaya, ekologi, sekaligus ekonomis yang cukup tinggi teman Pro 2. Namun burung ini semakin dikenal luas oleh masyarakat melalui legendaris ya cucak rowo yang dipopulerkan oleh Didit Kempot teman Pro 2. Burung ini bernama Latin Picnonotus zeylanicus atau barau-barau, ya, sejenis burung pengicau dari suku Pieconitid gitu atau meraba teman Pro 2. Dan membuat popularitas lagu ya tersebut tidak hanya membuat nama cucak rowo juga melekat dalam ingatan masyarakat, tetapi juga menjadikannya simbol yang akrab banget nih dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia, bahkan sempat viral di masanya ya. Namun teman Pro 2, dibalik ketenarannya itu sebagai inspirasi karya seni dan pastinya hiburan juga, keberadaan burung ini juga di alam liar menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kelestariannya. Secara lebih khusus itu, burung cucak rowo juga merupakan satwa yang banyak banget diburu karena memiliki suara kicauan yang merdu sekali ya, dan dinilai jual tinggi ya di kalangan pecinta burung peliharaan. Nah, tingginya pemerintahan pasar teman Pro 2 ditambah dengan berkurangnya habitat alami akibat alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan menyebabkan populasi burung ini juga terus mengalami tekanan di alam teman Pro 2. Sehingga kondisi tersebut membuat cucak rowo ini tidak lagi hanya dikenal sebagai tokoh dalam lirik lagu yang populer, melainkan juga sebagai salah satu satwa yang memerlukan perhatian serius dalam upaya konservasi. Dan supaya itu teman Pro 2, peringkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga habitat serta mendukung pelestarian satwa liar menjadi langkah penting nih agar burung cucak rowo tetap dapat ditemukan dan dinikmati oleh generasi mendatang ya, anak-anak dan cucu-cucu kamu deh. Oke teman Pro 2 ya, sebelum kita bahas ke fakta-faktanya teman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu dari David Guetta bareng Ruan Republic, lalu bakal disusul sama Lomba Sihir ya. Ini dia

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Yo teman Pro 2, kita lanjut ya. Tadi kita bahas tentang burung cucak ruo, dan gimana fakta pertamanya adalah burung eksotis ini dengan kicauan bernilai tinggi, teman Pro 2. Tahu gak sih teman Pro 2, burung cucak ruo ini memiliki nama ilmiah yang tadi udah aku bilang ya, Piscornotus zelalanitus, dan dikenal sebagai salah satu burung kicau paling diminati di Indonesia. Penampilannya yang khas ini terlihat dari warna jingga pada bagian sekitar telinga yang berpadu dengan paruh hitam yang kokoh dan elegan. Dan teman Pro 2, dengan panjang tubuh yang sekitar 28 hingga 29 cm ini, burung ini juga memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi penampilan maupun karakteristiknya. Di habitat alaminya, cucak rowo umumnya hidup di kawasan hutan primer, hutan rawa, serta semak belukar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah Jawa Barat. Dan sebenarnya daya tarik utama burung ini terletak pada kualitas suaranya yang kuat, lantang dan merdu, sehingga karakter kicauannya yang khas menjadikan cucak rowo sebagai salah satu jenis burung yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar burung kicau. Fakta kedua, dari simbol prestise hingga ancaman kepunahan. Di mana di sejumlah daerah khususnya di Pulau Jawa, melihara cucak rowo telah lama dianggap sebagai simbol prestis sosial, di mana burung ini juga sering diasosiasikan dengan kalangan tertentu karena harganya yang relatif tinggi dan kualitas suara yang dianggap istimewa. Seiring meningkatkannya popularitas tersebut, ya peminatan juga terhadap cucak rowo pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun tingginya minat masyarakat terhadap burung ini justru berdampak negatif terhadap kelestarian populasi di alam. Next, teman Pro 2, ternyata burung ini berada di ambang kepunahan juga nih, di mana kondisi cucak rowo saat ini menjadi perhatian serius dalam dunia konservasi. Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature, spesies ini berstatus critically endangered atau sangat terancam punah di alam liar. Status tersebut menunjukkan bahwa spesies ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi apabila tidak segera mendapatkan perlindungan yang memadai ini. Dan teman Pro 2, ternyata ancaman terbesar tuh berasal dari aktivitas manusia ya. Dimana berbeda dengan masa lalu ketika ancaman utama berasal dari predator alami di habitatnya, saat ini faktor terbesar yang mengancam kelangsungan hidup cucak rowo ini adalah aktivitas manusia ya, pemburuan dan untuk kebutuhan perdagangan burung ya teman Pro 2 ya. Karena tadi suaranya yang merdu pastinya ini dan nilai tinggi ya teman Pro 2 jika dijual pasar, makanya nih aktivitas manusia juga sebagai salah satu bentuk ancaman terbesar dari burung ini teman Pro 2. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang dengerin ya, kiranya kita harus melestarikan nih teman Pro 2, pastinya hewan-hewan yang langka sekali ya teman Pro 2. Apalagi kita sekarang jarang ya teman Pro 2 ngelihat kupu-kupu ya, jarang banget nih teman Pro 2. Kenapa ya? Tapi ya teman Pro 2, beda sih dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun lalu waktu aku masih kecil tuh rame banget, banyak banget kupu-kupu berterbangan sana sini, burung juga rame. Tapi sekarang tuh udah kayak jarang banget aku lihat ya. So jadilah anak muda yang benar-benar melestarikan alam teman Pro 2, jangan sampai jadi manusia yang serakah ya, karena daya jual tinggi teman Pro 2, jadi kita mengorbankan makhluk-makhluk langka itu teman Pro 2. So kita dengerin lagu berikutnya, Aespa Supernova. I'm like some

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sepada masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu di pagi ini nih, goy. Pagi-pagi jangan lupa happy ya, goy ya, walaupun di hujan, di hujan lagi. Nah, di luar lagi hujan, teman Pro 2 ya. Di luar ini lagi dingin banget gitu, apalagi di ruang studio nih, teman Pro 2 ya. Jangan sampai sedingin hati kamu dah ya. Anyway, aku mengingetin ya, pagi ini teman Pro 2 jangan lupa ya, nikmatin cuaca yang kayak gini tuh, enaknya tuh sambil ngopi kali ya, minum coklat mungkin, atau ngeteh teman Pro 2, beuh, enjoy banget sambil dengerin Pro 2, makin mantul gak tuh pagi-pagi ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih lagu dari Rehapit Alpha Max Kili Central Sad Boy, teman Pro 2, beuh, sad boy. Next kita dengerin lagi nih lagu dari Mecha and Dragons, Nice to Meet You, dan bakal disusul sama Sally Sepana and Tiara Andi di Kupu-Kupu.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Prodo Kapa hadir menyapa dorang. Prodo Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Prodo Tarakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya, teman Produa ya. Tidur yuk. Tidur teman Produa ya. Ini pagi-pagi gini tuh, aduh enaknya tidur tidur teman Produa ya. Apalagi dengar-dengar suara rintik-rintik hujan yang sendu banget, vibes yang sejuk, dingin, beuh, mendung ya teman Produa. Nggak ada matahari, pengennya tidur gitu ya. Enak banget di teman Produa. Tapi ya apalah, kita memiliki tanggung jawab juga teman Produa ya. Di hari ini, apalagi buat kamu yang bekerja, beuh. Pokoknya semangat terus teman Produa ya. Karena kebahagiaan sejati ada pada momen sederhana sehari. Asik. Anyway teman Produa, kita lanjut dengerin lagu Salma Salsabil dengan singlenya Hatsu teman Produa. Ini yang dia bawa di Indonesian Idol kemarin teman Produa, teman Produa. Dan banyak banget yang bilang kalau Salma tuh gacor parah ngebawain lagu yang satu ini. Yuk kita denger bareng, ini dia Hatsu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, berhenti masih nyapa kamu di pagi ini, teman Pro 2. Kita ke informasi dulu nih, teman Pro 2, musisi yang menginspiratif banget buat kita anak muda nih, goy, ya. Vote 5 Life, ya, merupakan grup hip-hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyonger, Andre, Zwin K, dan Etrodia. Ini mereka berkarya di industri musik ya, di mana Bold 55 ini nggak jarang tampil dalam beberapa showcase di gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal ya teman Pro 2. Jadi berbicara soal kompetisi juga, mereka juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif plus berkolab. Kolaborasi bareng Air Mukim Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses teman Pro 2 ya judulnya lagu mereka. Ini menjadi salah satu karya dari mereka yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih. Dan di sini teman Pro 2, tema judul lagu mereka sendiri ya, proses itu sebenarnya mengajak para pendengar ya untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi dan sukses itu kayak enggak bisa dari mana aja, bisa dari mana saja dan maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap nikmati saja teman Pro 2. Yo. Kalau gitu kita next teman Pro 2 ke lagunya sebagai bentuk dukungan kita nih. Kita dengar bareng teman Pro 2. Ini dia proses.
3: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.